0: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya, saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu, pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
1: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi, supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, dan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti kan keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
0: Di sisi lain, pendengar, Wamen Dahlin telah mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar, dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
3: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyusunan dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
4: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
3: Ya, menurut Muhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personal tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
5: Bandara Internasional Juanda.

0: menyampaikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43 ribu lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
1: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
2: Umur 14 tahun, Mas.
3: 14 tahun. Kakak sendiri atau sama kamu?
2: Saya pernah.
0: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
2: Senang sih, Mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, saudara-saudara seperti itu kira-kira. Ya. Pastinya senang.
3: Satu lagi, Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
2: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya, Mas, ya. Semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan, Mas. Tertata rapi semuanya, tidak seperti itu.
0: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Laporan khusus. Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia,
2: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan

0: harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
1: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
2: Aturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
1: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Tetapi ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
3: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang bernama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana yang kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
1: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
5: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, itu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun

0: dibawakan oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kanal informasi.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
2: Pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 3 RRI. Anda kembali bersama Radio Republik Indonesia Sendawar di 103,3 FM, rangkaian Sendawar Pagi, Kamis 21 Mei 2026. Saya Elvira masih menemani Anda, dan kami akan lanjutkan pojok informasi nanti pada pukul 8 lewat 30 waktu Indonesia Tengah.

Masih dipancar luaskan dari Jalan Empo Garunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Selamat pagi jelang siang ini pendengar ya, karena sudah jelang siang ini pukul 8:36 waktu Indonesia Tengah. Gimana kabar Anda untuk hari ini? Kami harapkan dalam kondisi yang sehat dan semoga juga aktivitas Anda di pagi hari ini bisa berjalan lancar dan juga penuh semangat. Cuaca cerah ya di pagi hari ini, semoga juga bisa menambah energi positif untuk bekerja, belajar maupun beraktivitas bersama keluarga ataupun juga rekan-rekan yang bertugas ya pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan pendengar. Kali ini informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini melansir dari rri.co.id. Mexico City, kota terpadat di Amerika Utara, memadukan sejarah kaya dengan budaya modern yang hidup, ini akan menjadi atmosfer Piala Dunia tahun 2026. Lalu lintas macet bukan pemandangan baru di kota ini. Dengan 23 juta jiwa, polusi mengganggu pernapasan supporter yang mendukung tim kebanggaannya. Mexico City berada di ketinggian 2240 meter di atas permukaan laut sehingga perlu diadaptasi keras. Meksiko juga banyak katedral dan istana negara. Kuliner Mexico City berkelas dunia, perpaduan street food dan inovasi lokal yang kaya rasa. Tacos jalanan hingga Roma dan Condesa ini juga menawarkan pengalaman kuliner yang beragam. Dan ini juga menyiapkan 18 venue publik untuk siaran langsung Piala Dunia gratis bagi masyarakat. Area ini bebas alkohol dan juga menghadirkan budaya serta kegiatan olahraga menarik. 7 venue ini dibuka 39 hari menyiarkan 104 pertandingan Piala Dunia secara gratis untuk publik pendengar. Dan 11 lainnya menayangkan laga tim nasional Meksiko dan highlight pertandingan. Dan inilah informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan semarak Piala Dunia tahun 2026. Ada budaya Meksiko yang siap menyapa dunia pendengar dengan semarak Piala Dunia. Dan juga lalu lintas ini juga terlihat juga macet ya, diinformasikannya jelang berlangsungnya Piala Dunia tahun 2026 dan akan jadi tuan rumah ada di Mexico City, kota yang terpadat di Amerika Utara. Dan tentunya informasi ini kami harapkan bisa bermanfaat untuk Anda di pagi hari ini pendengar. Rangkaian Sendawar Pagi, kami akan lanjutkan ke ruang dengar Anda dengan hadirkan beberapa lagu ya, hingga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kali ini juga kita akan hadirkan beberapa lagu penyemangat kita di pagi hari ini. Ada Geisha, Karena Kamu, kemudian juga ada Roni Parulian featuring Andi Haryanto dengan Sepenuh Hati. Tentunya lagu-lagu ini bisa menemani semangat Anda di pagi hari ini dengan sajian lagu. Dan juga ini pendengar, kita akan nantinya pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Samarinda dengan mengikuti Halo Kalimantan. Maksudnya Halo RRI ya, nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan nampaknya juga makin merapat ya pada pukul 9. Saya Elvira juga mohon pamit dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawar.

Sarapan itu penting loh untuk memenuhi nutrisi harian. Hampir seluruh masyarakat Indonesia beraktivitas di pagi hari hingga sore hari untuk melakukan aktivitas tersebut. Tubuh sangat memerlukan energi yang cukup. Itu bisa didapatkan dari sarapan pagi. Waktu sarapan yang tepat adalah pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Biasanya dilakukan setelah bangun tidur. Manfaat dari sarapan itu banyak, mulai dari menjaga kesehatan tubuh, memberikan konsentrasi, terhindar dari penyakit maag pada lambung. Makanan untuk sarapan pagi sebaiknya harus bernutrisi, mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, dan protein. Jadi, yuk mulai biasakan diri untuk sarapan pagi.

Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.

0: RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, Anda masih bersama kami di Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar, yang mana nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita akan menghadirkan dialog Halokal Team dengan topik euforia bola gembira ya, dari layar ke lapangan ya, bersama dengan Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Timur yang sudah hadir nanti di Persatu RRI Samarinda bersama dengan Ibu Febriani SSM IKOM, dan juga ada dari Jurnalis Football Club ya, ini rencananya ada Bang Maulana Farizi nanti yang juga akan hadir ya di dialog Halokal Team. Dan hingga di sini pendengar opini publik, selamat pagi Kaltim, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Anda masih mendengarkan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar yang mana di kesempatan kali ini kita bersama di Halo Kaltim ya, edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026 ya. Masih bersama kami kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga Bung Deni di meja operator. Pendengar yang mana di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat topik berkaitan dengan euforia bola gembira ya, dari layar ke lapangan ya. Yang mana seperti kami sampaikan tadi bahwa memang ini berkaitan dengan televisi Republik Indonesia atau TVRI yang resmi menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026 ya, yang mana nanti diketahui juga bahwa seluruh pertandingannya ini akan disiarkan secara gratis ya oleh TVRI. Dan untuk membahas berkaitan topik kita pada pagi hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RR Samarinda, kita sapa dulu ada Ibu Febriani SSMIKOM, Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Timur. Ibu Febri, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas Ahmad.
0: Iya, apa kabar Ibu Febri?
1: Alhamdulillah. Baik, secara baik. Hari ini.
0: Secara ya? Hari ini ya. Ya, dan juga di samping Ibu Febri ini ada Bang Maulana Farisi dari Jurnalis Football Club yang juga pengurus Red Devil Manchester United ya, ini Samarinda. Bung Maul, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, apa kabar nih Bung Maul?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih nih di sela-sela liputannya juga ya, ini masih bisa hadir di Pro 1 Samarinda.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Nah, kita ke Ibu Febri dulu berkaitan dengan TVRI ini menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Mungkin seberapa besar mungkin arti dari pemegang hak siar ini, Bu, dan juga momentumnya bagi TVRI di daerah khususnya Kalimantan Timur seperti itu, Bu.
1: Ya. Terima kasih, Mas Ahmad. Ini memang merupakan kebanggaan tersendiri ketika TVRI kembali bisa memiliki license untuk menjadi official broadcaster Piala Dunia ini. Dan ini tentunya kegembiraan semua masyarakat karena memang ini pesta yang kita tunggu-tunggu setiap 4 tahun ya. Dan tidak terkecuali karena sepak bola itu kan sangat mendunia. Hanya sepak bola yang bisa menyatukan orang ya. Semua perang, semua konflik itu biasanya akan berdamai ketika sepak bola itu terjadi gitu. Tentunya ini menjadi momentum yang sangat krusial dan sangat penting bagi TVRI untuk menunjukkan eksistensi sebagai lembaga penyiaran publik yang memang memberikan layanan siaran bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Nah, begitu juga di Kalimantan Timur, TVRI Kalimantan Timur tentunya juga sangat berbahagia dan sangat antusias. Dan masyarakat Kalimantan Timur pun saya yakin juga sangat antusias menyambut Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Iya. Tentunya ini ada persiapan, begitu, persiapan awal apa yang dilakukan TVRI Kaltim dalam menyambut sepak bola terbesar di dunia ini, Bu?
1: Iya. Tentunya yang pertama kita sosialisasi karena sudah lama TVRI tidak menjadi official broadcaster, dan itu sudah kami lakukan sejak beberapa bulan lalu dan rutin kita lakukan, baik itu melalui promosi di outdoor, promosi on air maupun off air gitu ya. Nah, saat ini juga kita melakukan promosi

0: termasuk melalui videotron keliling yang kita kita jalankan seminggu sekali.
1: Ini nantinya seluruh pertandingan gratis begitu Bu ya? Apa disiarkan secara gratis? Maksudnya apakah masyarakat ini ada perlu membutuhkan peralatan begitu Bu?
0: Jadi karena kita kan sekarang sudah digital ya, sudah digital.

Hey,

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan, kan?
3: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar, ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti kasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakak.

0: 103,3 FM RRI Sendawa. 103,3 FM RRI Sendawa. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Rosa 2 dari Sendawar di frekuensi 103,3 MHz pukul 10 saat ini lewat 55 menit dan ada bersama kami di Rosa 2 dari Sendawar saat ini di edisi siar hari ini Kamis 21 Mei 2026. Saya di menemani pendengar di siang ini hingga nanti pukul 14 siang edisi siar hari Rabu 21 Mei. Kami hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda pukul 11 kita Indonesia. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.
0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Indonesia. Saudara pendengar, saatnya dihadirkan ke ruang dengar Anda program acara Kita Indonesia.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin.
1: Ya suka dong, kan kata bu guru sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
0: Betul, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
3: Ada tambahan lagi, Kak?
4: Enggak, ini aja.
3: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
4: Enggak ada.
3: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
5: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
6: Selamat siang pendengar, senang sekali saya bisa kembali menemani pendengar di program Kita Indonesia. Kali ini membahas tentang apa itu makna dari kata Kita Indonesia. Bermakna kesadaran mendalam pendengar sebagai satu bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya yang disatukan oleh sejarah, tanah air, dan semangat gotong royong. Ini adalah identitas bersama yang mengutamakan persatuan, kebangsaan, maksud kami kebanggaan nasional dan komitmen untuk melayani kepentingan publik di atas perbedaan.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Samparan petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari samparan petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk

Terdengar makna mendalam dari kita Indonesia mengakui dan merangkul kemajemukan sebagai kekayaan bangsa bukan alasan perpecahan. Dan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari bangsa besar dengan sejarah perjuangan yang sama. Memiliki kewajiban untuk menjaga, mencintai, dan membangun tanah air serta mengisi kemerdekaan dengan hal positif.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: jangan rokok di sini dong. Ini kan tempat umum.
1: Lah, emang kenapa? Sayang merokok kok situ yang repot. Lu laki apa perempuan?
2: Oh no.
1: Cerewet amat.
0: Bukan masalah laki atau perempuannya, bro. Ini demi kesehatan kita bersama. Situ yang merokok, orang lain yang sakit karena terpapar asap rokok kan nggak lucu, bro.
1: Iya, iya.
0: Orang yang terpapar asap rokok juga bisa berisiko terkena serangan jantung atau stroke secara mendadak karena darah yang terpapar kandungan asap rokok cenderung menjadi lebih kental dan memicu penyumbatan pembuluh darah. Mari hidup sehat tanpa merokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Sendawa.
3: Bicara soal kita Indonesia, pendengar, tentu harus ada solidaritas dan gotong royong di dalamnya. Bermakna semangat untuk saling membantu dan bergotong royong demi kepentingan bersama dari Sabang sampai Merauke. Secara harfiah, pendengar, Indonesia berasal dari bahasa Yunani, Indo atau dalam bahasa India, dan Nesos kemudian yang berarti kepulauan Hindia. Oleh karena itu, kita Indonesia juga bermakna kita adalah pengelola dan penjaga wilayah kepulauan yang luas ini, pendengar.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Adat istiadat, gerama tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.
2: Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di siaran Pro 1 RRI Sendawar, program Kita Indonesia bersama saya Edi di siang hari ini pendengar. Bicara soal kesatuan dan persatuan untuk bisa kita wujudkan tentu ada beberapa cara. Berikutnya adalah melestarikan budaya bangsa. Ini penting pendengar, karena budaya bangsa merupakan identitas bangsa yang harus dilestarikan. Generasi muda dapat melestarikan budaya bangsa dengan mempelajari dan memahami budaya daerah masing-masing. Selain itu ada juga kita harus ikut serta dalam kegiatan-kegiatan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Generasi muda dapat ikut serta dalam kegiatan yang mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, seperti kegiatan bakti sosial, kerja bakti, dan kegiatan seni dan budaya. Tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Sendawar.

Saudara pendengar RRI Sendawara, hingga di sini kami hadirkan program Kita Indonesia, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pendengar di program Kita Indonesia bersama saya Edi di kesempatan berikutnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawara untuk menyimak program siar kami selanjutnya.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim. Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh, tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan,

Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Kesayangnya semoga tetap kondusif.
2: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket pembeli rela datang tidak menonton, menanggung apa-apa, nunggu di luar. Ya, dan minta para pembantu ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
1: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya boboto yang merayakan, tapi ada yang bekerja lain juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya hanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara Liga 1 menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
4: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
5: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
4: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing asing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
5: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
6: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik. Tujuannya nomor satu, memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
5: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata kualitas sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia.
3: Pendengar kaum muslim dan muslimat di wilayah Parung Tongkol dan sekitarnya, kemudian dan sholat duhur sudah masuk pada pukul 12 lewat 17 menit. Saat ini sudah di menit 25. Bagi Anda kaum muslim dan muslimat yang belum menunaikan ibadah sholat duhur, kami ingatkan untuk silakan menunaikan ibadah sholat duhur.
2: Jatiluwih aman.

0: ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwi untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwi. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwi.
0: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwi sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwi dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Berdengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
3: Selamat siang saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, masih mengudara di ruang dengar Anda ya. Setelah tadi bergabung dengan Pro 3 mengikuti dinamika olahraga, saya Edi pendengar temani pendengar di siang hari ini. Dan selanjutnya kami sajikan sajian lagu-lagu nostalgia ke ruang dengar Anda di musik info sajian lagu-lagu nostalgia. Selamat siang pendengar, selamat mendengarkan.
1: RR

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18 sampai 50 tahun butuh serat sekitar 36 sampai 37 gram. Wanita dewasa usia 18 sampai 50 butuh serat sekitar 29 sampai 32 gram. Bayi 0 sampai 5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6 sampai 11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1 sampai 3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.

0: Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.
1: Pendengar, Permai 2026 Dunia Kesehatan menyoroti beberapa potensi ancaman virus baru dan subvariannya, termasuk COVID-19 varian BA.3.2 atau COVID-Cicada, pendengar, yang menyebar cepat secara global. Hantavirus yang terdeteksi di beberapa wilayah Indonesia dan HMPV yang sempat merebak di China. Pencegahan utama tetap melibatkan kebersihan diri dan kewaspadaan, pendengar. Nah, berkaitan dengan hal itu, jangan sampai kita lalai ya, untuk tetap menjaga kebersihan tangan saat usai beraktivitas ya. Jangan lupa untuk tetap menerapkan pola hidup sehat dengan membiasakan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Karena virus ini pendengar sangat efektif ya, kita basmi dengan kita menerapkan gaya hidup yang sehat ya. Tetaplah bersama kami, sajian lagu-lagu nostalgia masih temani pendengar.

Selamat siang pendengar, saya ditemani pendengar di siang hari ini ya, di program Sendawar siang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia. Ya, semoga sajian lagu-lagu nostalgia yang kami hadirkan bisa menghibur pendengar semua. Baik pendengar, bicara soal penyanyi lawas, ada satu nama penyanyi lawas yang mungkin lagunya sudah tidak asing lagi kita dengar ya. Seperti lagu Hati dan Cintamu, ini pernah juga dinyanyikan oleh penyanyi Rati Purwasih. Selain ada Hati dan Cintamu, ada juga lagu-lagu lainnya yang sudah tidak asing seperti Antara Benci dan Rindu, Kau dan Aku Berbeda, dan yang lainnya. Pendengar, penyanyi legendaris Indonesia yang sangat populer di era 80-an ini dikenal sebagai diva pop romantis. Ia memiliki suara yang khas dan identik dengan lagu-lagu ciptaan maestro musik bernama Opi Mesak. Ya, jadi Opi Mesak ini kerap menciptakan lagu-lagu untuk Rati Purwasih, pendengar.

0: Pendengar kami, sudahi program acara Senda Waras yang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia ya. Dan temani pendengar, selanjutnya kami hadirkan Ragam Etnis pukul 13 hingga nanti usai pukul 14. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Lihat tuh Pak, anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
2: Ya mau gimana lagi Ma, kan memang zamannya sekarang HP.
1: Tapi kan bahaya Pak buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh Pak. Bahkan masalah mata Pak. Bahaya kan?
2: Wah, bahaya juga ya Ma.
1: Ayo Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
2: Wah wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
1: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
4: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

0: Pendengar RRI Sunawar, demikian tadi sajian lagu-lagu nostalgia. Selanjutnya kami akan hadirkan program Ragam Etnis Bugis. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: RRI Sunawar dengan program siar berikutnya.

0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi di program Etnis Bugis ya, bersama saya di siang hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang mau bergabung, kami tunggu di jalur telepon 0812-505-23938. Kita sapa dulu nih, ada Bang Wasu ya, Bang Wasu. Iya, Bang Wasu, silakan Bang Wasu.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Bang Wasu, silakan Bang Wasu.
1: Air mulai dalam di Penarong.
0: Oh iya. Oke, terus aman biar, aja di sana.
1: Teman-teman tahu air agak naik.
0: Agak naik, tapi aman ya.
1: Aman masih belum setengah laut.
0: Oh iya. Oke, Bang Wasu mau request lagu apa Etnis Bugis siang ini?
1: Kalau belum diputar, saya minta putar Peco-Peco.
0: Peco-Peco sudah tadi. Di awal.
1: Kalau sudah aku minta kopi susu aja.
0: Kopi susu. Ya. Oke, dicarikan dulu ya. Sapa salam buat siapa?
1: Sapa salam untuk yang belum gabungan, semoga gabungan, semoga sehat. Untuk yang belum gabungan, semoga sehat juga.
0: Amin.
1: Yang sudah, semoga sehat.
0: Amin.
1: Untuk Pak Deddy, hati-hati pulang, semoga sehat juga ya Bang Deddy. Ya,
0: amin, sama-sama.
1: Ayo, okay. Ayo. Ada ke lagunya?
0: Ada, sudah siap ya, kita putarkan nanti.
1: Ya, ayo selamat siang Bang.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Kopi susu sudah dihadirkan ya, requestan tadi Bang Wasu. Ya, mau request lagu silakan Etnis Bugis yang hari ini bersama Sedi. Saat ini pukul 18, maksud kami pukul 13 lewat 20 menit ya. Di suasana siang di wilayah Busur saat ini sangat panas ya. Tapi beberapa wilayah tadi malah mengalami banjir ya. Di Melak informasinya juga air mahakam naik ya. Tadi di mana Bang Wasu tadi juga menginformasikan naik ya. Untuk yang di hilir ini harap waspada ya, harap waspada dan siaga selalu mengantisipasi air naik lebih tinggi ya. Semoga sih tidak sampai tinggi ya. Baik pendengar, di suasana siang hari ini mendengarkan lagu-lagu etnis Bugis ya. Silakan yang mau bergabung. Belum ada yang bergabung, kita hadirkan kembali lagu Bugis berikutnya. Ini ada yang tahu enggak nih dengan lagu Ia Mataro Ada dari Yuki.

103,3 FM RRI Sendawar. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

Di etnis Bugis ya, di siang hari ini tanggal 21 Mei 2026. Pendengar ya, pendengar di jalur telepon kami buka kembali 0812 505 2393 938.

Pendengar, setiap etnis memiliki budaya dan tradisinya masing-masing ya. Budaya Bugis berakar kuat pada filosofi moral Sirina Pace atau harga diri dan empati, serta falsafah hidup Tetong Lempu atau kejujuran. Nah, jadi harga diri dan empati ini menjadi budaya Bugis atau pesan yang ditanamkan pada orang-orang Bugis, kemudian kejujuran ya atau Tetong Lempu. Karakter ini maksudnya tercermin dalam kehidupan sehari-hari orang-orang Bugis ya, melalui tiga nilai dasar: Sipakatau atau saling memuliakan, Sipakalebi saling menghargai, dan Sipakainge saling mengingatkan. Ya, Sirina Pace, harga diri dan rasa empati atau solidaritas atau Pace adalah prinsip utama yang mengatur perilaku orang Bugis. Kehormatan dijunjung tinggi dan pelanggaran terhadapnya bisa membawa sanksi sosial yang berat.

Tongeng dan Geteng. Ini komitmen pada kebenaran, kejujuran dalam berbicara serta sikap tegas, konsisten dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pukul 13 sudah lewat 42 menit ya. Di Etnis Bugis berakhir nanti pukul 14 ya. Pendengar, bicara soal tradisi dan ritual sakral ya di Bugis ya, itu ada tradisi namanya Mapace, pendengar. Yaitu upacara pembersihan diri dan penyucian jiwa bagi calon pengantin sebelum akad nikah. Proses ini kental dengan doa dari keluarga besar agar rumah tangga diberkahi. Baik, kita menyapa lagi, ada yang masuk ya. Kita sapa dulu, selamat siang. Iya, selamat siang, Etnis Bugis ya, silakan. Like request lagunya. Ya, halo. Ya, halo, dengan siapa nih? Halo. Ya. Selamat siang, dengan siapa nih? Iya, suaranya tidak tersaut ya. Kita beri kesempatan pada telepon berikutnya. Tidak tersaut tadi suaranya, sayang sekali. Kita membahas lagi. Ada tradisi dan ritual sakral di Bugis yang berikutnya, ada Mapalili. Tradisi turun-temurun masyarakat agraris untuk mengawali musim panen, musim tanam ya, tanam padi. Jadi ada tradisi terlebih dahulu di sana ya, sudah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Bugis untuk mengawali musim tanam padi. Dipimpin oleh tokoh adat atau bisu atau pemuka kepercayaan kuno Bugis. Nah, tradisi semacam ini sebenarnya di Kutai Barat juga ada ya, pendengar ya. Di Kalimantan ya. Cuman mungkin beda penyebutannya saja dan beda ritual atau tradisinya. Tapi pada intinya ritual tersebut diadakan untuk mengawali musim tanam, seperti itu ya. Berikutnya pendengar, ada Mapa Dendang. Ini adalah pesta rakyat sebagai bentuk syukur atas panen raya yang diisi dengan penumbukan lesung. Semangat merantau dan kemaritiman ini juga menjadi budaya orang Bugis ya. Suku Bugis terkenal sebagai pelaut ulung sejak zaman dahulu, pendengar. Jiwa perantau ini didorong oleh budaya reso atau kerja keras pantang menyerah untuk mencapai kesuksesan di tanah rantau. Ya itulah, pendengar, beberapa tradisi, ritual dan juga kebudayaan masyarakat Bugis ya. Masih di Etnis Bugis saat ini pukul 13 lewat 45 menit. Untuk Etnis Bugis usai pukul 14.00.

Pendengar Radio Sundawan, saat ini sudah pukul 13:51 ya. Belum ada yang bergabung ya, namun sayang waktunya sudah hampir merapat ke pukul 14. Saya diakhiri program Etnis Bugis di siang hari ini, hari Selasa, maksud kami hari Kamis ya, tanggal 21 Mei 2026. Baik pendengar, selanjutnya rekan siar kami, rekan penyiar selanjutnya RRI Sundawa akan temani pendengar setelah warta berita pukul 14 sesaat lagi.

0: 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 21 Mei 2026.
2: Air sudah mengarah ke hilir dari Longpangi Longapari, sudah selesai, Longbagun sudah selesai. Sekarang airnya menuju ke Lahan dan Longhubung.
3: Keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, itu dimajukan

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Deni Purnama. Selamat siang, Presiden kami ulangi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyiapkan penguatan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG yang menjadi program Presiden Prabowo. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, pada minggu ini menyebut pengawasan diperkuat karena Badan Gizi Nasional atau BGN merupakan lembaga baru dengan regulasi dan organisasi yang belum sepenuhnya siap. KPK melalui Direktorat Monitoring pada 2025 melakukan kajian pencegahan korupsi terhadap tata kelola MBG karena program ini memiliki anggaran besar yaitu Rp71 triliun rupiah pada 2025 dan Rp268 triliun rupiah pada 2026. Sementara itu Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi atas kajian KPK dan menegaskan pihaknya akan memperkuat sistem untuk menutup celah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Beralih ke berita lain, luapan Sungai Mahakam merendam permukiman warga di dua kecamatan Mahakam Ulu. Pemerintah daerah setempat pun memberikan bantuan bagi warga terdampak banjir. Berikut laporannya.
1: Meluapnya Sungai Mahakam mengakibatkan banjir merendam sejumlah pemukiman warga di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Debit air yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir menyebabkan genangan meluas hingga ke kawasan pemukiman dan fasilitas umum di beberapa kampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Mahakam Ulu melaporkan wilayah yang terdampak cukup parah berada pada Kecamatan Laham dan Kecamatan Lohubung saat ini. Banjir disebut merupakan kiriman dari wilayah hulu Sungai Mahakam meliputi Long Apari, Long Pangai dan Kecamatan Long Bagun yang sebelumnya mengalami peningkatan debit air akibat tingginya curah hujan. Kepala Pelaksana BPBD Mahakam Ulu Agus Darmawan mengatakan kondisi banjir masih terjadi di sejumlah titik dan air belum menunjukkan tanda-tanda surut secara signifikan. Warga di daerah terdampak memilih melakukan evakuasi mandiri ke lokasi yang lebih aman sambil menunggu kondisi sungai kembali normal. Genangan air dilaporkan memasuki rumah-rumah warga dengan ketinggian bervariasi hingga lebih dari 1,5 meter. Aktivitas masyarakat di beberapa kampung ikut terganggu karena akses jalan dan halaman rumah tertutup air. Sejumlah warga juga mulai memindahkan barang berharga untuk menghindari kerusakan akibat banjir. Sebagai langkah penanganan darurat, pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan bagi korban banjir di Kecamatan Laham dan Hubung. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat berlangsung.
2: Kemarin kita melakukan peninjauan di Kecamatan Laham dan Hubung. Ya, memang air sudah mengarah ke hilir,

0: Maksimal biasanya dia 3 hari sampai 4 hari. Dan kemarin juga kita memberikan bantuan untuk korban terdampak, dan nanti bantuan akan disusul lagi Senin untuk keseluruhan yang terdampak.
1: Pemerintah daerah bersama BPBD terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan debit Sungai Mahakam. Petugas turut mendata kebutuhan masyarakat terdampak guna memastikan penyaluran bantuan berjalan sesuai kondisi di lapangan. Hingga kini, warga masih berharap banjir segera surut agar aktivitas sehari-hari dapat kembali berjalan dengan normal. Pemerintah daerah juga menghimbau masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Mahakam tetap waspada terhadap kemungkinan naiknya debit air susulan apabila hujan kembali terjadi di wilayah hulu sungai. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menetapkan status siaga bencana banjir menyusul ketinggian air di sejumlah kampung, kecamatan Tering, dan sekitarnya. Berikut laporan selengkapnya.
3: Bupati Frederick Edwin memastikan pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menetapkan status siaga bencana menyusul meningkatnya debit air di sejumlah wilayah termasuk di Kecamatan Tering. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat meninjau langsung kondisi banjir di sejumlah kampung pesisir Mahakam wilayah Kecamatan Tering pada Rabu 20 Mei 2026. Menurut Edwin, penetapan status siaga bencana diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah penanganan lebih terukur, termasuk percepatan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.
4: Kami dari pemerintah daerah akan menetapkan keadaan banjir yang terjadi di daerah ini, khususnya saat ini kita berada di Tering, dan akan menaikkan status menjadi status siaga bencana. Di Tering Baru, pemerintah kampung sudah memberikan bantuan sembako menyesuaikan aturan. Kami akan menetapkan status ke siaga agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
3: Lebih lanjut, Bupati mengatakan pemerintah daerah terus memantau perkembangan debit air di kawasan pesisir Sungai Mahakam maupun di wilayah hulu yang terdampak curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir. Selain melakukan pemantauan lapangan, pemerintah daerah juga melakukan koordinasi lintas instansi guna mengantisipasi dampak lanjutan apabila intensitas hujan masih terus berlangsung. Seperti diketahui, ketinggian air pada 20 Mei 2026 di sejumlah kampung seperti Tering Puan, Tering Lama, Tering Lama Ulu, dan Tering Baru, Kecamatan Tering, mencapai dada orang dewasa. Bahkan di sejumlah titik, banjir telah merendam rumah warga. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bergerak cepat menangani dampak banjir yang melanda wilayah Kecamatan Tering. Sejumlah perangkat daerah diterjunkan langsung ke lapangan untuk memastikan proses evakuasi hingga distribusi bantuan kepada warga dapat berjalan maksimal. Asisten Ekonomi Pembangunan dan SDA Kutai Barat, Ali Sadikin, mengatakan banjir di Kecamatan Tering saat ini mengendangi 9 kampung, di antaranya Kampung Tukul, Kampung Gabung Baru, Tering Baru, Linggang Jelmu, Tering Lama, Linggang Tering Seberang, dan Kampung Tering Lama Ulu. Musibah tersebut berdampak terhadap 1.513 kepala keluarga atau sekitar 5.743 jiwa, sementara jumlah rumah warga terdampak mencapai 1.340 unit. Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Balikpapan memajukan keberangkatan kloter 17. Jemaah Haji Kaltim bergabung dengan kloter Banten menuju Tanah Suci bersama. Kita simak laporannya.
5: Jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kloter terbang 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai dan kebijakan dari Kementerian Haji dan Umrah untuk menggabungkan jemaah dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten. Kedua kelompok terbang ini bertemu dan bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama ke Tanah Suci. Dimintai keterangannya, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis Hasan kepada RRI menegaskan, langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi ataupun seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah haji dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji tahun ini, dengan salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di Embarkasi Balikpapan sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPI

0: Embarkasi Balikpapan Mukhlis Hasan menjelaskan, bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi, biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setibanya di Arab Saudi nanti. Mukhlis Hasan mengatakan pergeseran waktu ini tentu memacu kesiapan mental para jemaah haji, mengingat kloter 17 Balikpapan ini merupakan kloter pamungkas atau kloter terakhir pada fase gelombang kedua embarkasi Balikpapan. Mukhlis Hasan merinci, ada 105 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berada di kloter penutup ini, dan terdiri dari 34 jemaah asal kota Samarinda, 55 jemaah asal Balikpapan, 4 jemaah dari Kutai Barat, dan masing-masing 1 jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang.
1: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24 ya. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105 ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan kami ke sana.
0: Untuk memastikan seluruh jemaah haji pamungkas ini beribadah dengan aman dan lancar, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni 1 orang tim pemandu ibadah haji atau TPIH untuk urusan administrasi, 1 orang tim pembimbing ibadah haji Indonesia atau TPIH yang mengawal asep manasik, serta 2 orang personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. RRI Samarinda, Rizky Multianta melaporkan.
2: Musyawarah Kerja Wilayah atau Muskerwil kedua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur menjadi momentum konsolidasi organisasi NU untuk sambut era pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kita simak laporannya.
3: Musyawarah Kerja Wilayah 2 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kalimantan Timur digelar sebagai forum konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan arah program kerja ke depan. Kegiatan ini diikuti pengurus cabang NU dari seluruh wilayah Kalimantan Timur bersama

0: dibuka oleh Raya Surya yang diikuti oleh seluruh PC Indonesia Kalimantan Timur lengkap beserta lembaga dan Banom, dan telah menghasilkan beberapa rumusan rekomendasi untuk nantinya disampaikan di Konbes Munas yang akan datang. Banyak masukan-masukan dari Raya kami, salah satunya tongkat dan tasbih. Kami atas nama Perwira Nahdlatul Ulama dan Timur menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besar kepada pemerintah Perwira Timur atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan.
1: Muskerwil 2 juga dihadiri pengurus Nahdlatul Ulama dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara hingga Jakarta. Kehadiran pengurus lintas wilayah tersebut memperkuat koordinasi dan silaturahmi antar pengurus NU di kawasan Kalimantan. Selain membahas rekomendasi organisasi, forum ini juga menjadi ajang mendengarkan arahan Ketua PBNU terkait penguatan peran NU di tengah perkembangan daerah. PBNU Kaltim menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara perlu direspon melalui penguatan kaderisasi dan pelayanan umat. Pelaksanaan Muskerwil 2 berlangsung bersamaan dengan peresmian gedung PBNU Kaltim yang baru di Samarinda. Peresmian gedung tersebut menjadi bagian dari penguatan kelembagaan Nahdlatul Ulama di Kalimantan Timur menjelang perkembangan kawasan IKN. Arden Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Nama Sultan Haji Muhammad Idris kembali digaungkan di tengah generasi muda Kutai Kartanegara. Nama pahlawan nasional satu-satunya dari Kalimantan Timur itu dibedah dari sudut sejarah, kepemimpinan hingga semangat patriotisme. Kita simak laporan berikut ini.
3: Nama Sultan Haji Muhammad Idris kembali digaungkan di tengah generasi muda di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sosok Sultan pejuang yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional pertama dan satu-satunya dari Kalimantan Timur itu dibedah dari sudut sejarah, kepemimpinan hingga semangat patriotisme dalam forum diskusi publik Hari Buku Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional 2026. Sultan Haji Muhammad Idris sendiri dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah Kalimantan Timur. Pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional pertama dari Kaltim, sekaligus Sultan pertama Kesultanan Kutai. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, dia memiliki kedekatan emosional dengan sosok Sultan Haji Muhammad Idris setelah mendalami sejarah perjuangan sang Sultan melalui buku pengusulan gelar pahlawan nasional. Seluruh masyarakat Kutai seharusnya mengenal dan membaca kisah perjuangan Sultan Haji Muhammad Idris karena nilai patriotismenya sangat relevan hingga sekarang.
4: Meninggalkan zona nyaman untuk membantu Idris yang merupakan pahlawan nasional pertama dari tanah Kalimantan Timur itu ternyata memiliki sisi-sisi yang sangat baik yang belum banyak diketahui orang, yaitu salah satunya adalah sisi patriotisme, sisi heroik, meninggalkan zona nyaman untuk membantu mempertahankan negara kesatuan Republik. Karena kita berharap dengan jiwa seperti itu bisa menumbuhkan lagi semangat untuk memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Setelah kita baca lembar per lembarnya, itu sangat menggugah sisi emosional. Dan menurut hemat kami, rasa emosional ini harus dirasakan juga dalam sebuah buku, ini harus disajikan lebih ringan lagi. Sehingga ini mudah dicerna dan mudah dipahami oleh anak-anak sekolah.
3: Bupati Aula menilai, semangat bela negara, keberanian dan pengorbanan yang dimiliki Sultan Haji Muhammad Idris harus diwariskan kepada anak-anak Kutai agar tidak tumbuh dengan mental minder dan kehilangan jati diri daerah. Sebagai bentuk penguatan identitas sejarah Kutai, Pemkab Kukar juga mulai mengabadikan nama Sultan Haji Muhammad Idris pada sejumlah fasilitas publik, salah satunya rumah sakit daerah. Bupati sepakat, nama Sultan Haji Muhammad Idris harus terus digaungkan. Muatan lokal di sekolah juga harus bicara tentang Sultan Haji Muhammad Idris agar anak-anak bangga mengatakan bahwa mereka adalah cucu dari sang pahlawan. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga. Ratusan bulu tangkis muda dari berbagai daerah di Indonesia unjuk kemampuan dalam ajang sirkuit nasional B Samarinda 2026. Kejuaraan resmi PBSI ini menjadi momentum penting bagi atlet usia dini untuk berburu poin nasional sekaligus membuka jalan menuju level kompetisi yang lebih tinggi. Berikut laporannya.
5: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia kembali menggelar ajang sirkuit nasional atau Sirnas B di Kota Samarinda. Turnamen ini mempertandingkan kelompok umur U11, U13 hingga U15 dengan melibatkan ratusan atlet muda dari berbagai provinsi di Indonesia. Selain menjadi ajang persaingan antar atlet muda, kejuaraan ini juga menjadi bagian dari sistem pembinaan berjenjang PBSI dalam menyiapkan calon pemain nasional masa depan. Sekretaris PBSI Kalimantan Timur Riza Fahrijal menyebutkan, Sirnas B Samarinda menjadi kesempatan penting bagi atlet daerah untuk meningkatkan posisi ranking nasional. Menurutnya, setiap poin yang diperoleh atlet dalam seri Sirnas akan diakumulasikan hingga akhir musim untuk menentukan posisi ranking nasional masing-masing.

0: atlet. Atlet yang mampu menembus peringkat 10 besar nasional disebut memiliki peluang lebih besar untuk tampil pada level kompetisi yang lebih tinggi.
1: Itu kan, dia masuk 10 besar nasional. Nah, nanti di ujungnya ada namanya sirkuit nasional premier, itu yang tertinggi. Itu nanti mengumpulkan poin. Nah, nanti tahun depan itu diputar lagi. Dia akan mengumpulkan poin sampai nanti pas sudah di usia taruna, dia memasuki ranking 10 besar atau seterusnya, itu akan bisa menembus ke
0: PBSI menilai pembinaan usia dini menjadi fase penting untuk membentuk teknik dasar mental bertanding dan pengalaman kompetisi para atlet. Melalui kejuaraan Sirnas, para pebulu tangkis muda juga dilatih menghadapi atmosfer pertandingan nasional sejak dini. PBSI berharap ajang ini dapat melahirkan generasi pebulu tangkis muda berprestasi yang mampu bersaing hingga tingkat nasional dan internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir akan mengenjot progres rehabilitasi GOR Sado Rengas menjelang pelaksanaan turnamen tenis meja skala internasional. Berikut laporannya.
3: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir sebagai kepanjangan tangan dari Bupati Pasir siap mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pasir International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 yang rencananya bakal mulai digelar dari tanggal 20 hingga 26 Juli di Kecamatan Tanah Grogot. Dispora Pasir sendiri mendapatkan arahan untuk dapat mendukung turnamen tersebut dengan melakukan rehabilitasi dan perbaikan-perbaikan di Gor Sado Rengas yang nantinya akan menjadi venue pertandingan tenis meja ini. Karena nantinya akan mengundang sebanyak 8 negara. Kepala Bidang Olahraga Dispora Pasir Abdi Permana menjelaskan proses rehabilitasi ini diupayakan segera dilakukan agar bisa memberikan jamuan terbaik kepada tamu undangan.
4: Jadi memang item-item yang akan kita rehab, selain memang tribunnya untuk khusus yang VIP, kemudian atap yang beberapa juga bocor, termasuk di dalamnya sarana toilet yang kita upayakan lebih baik lagi yang untuk bisa menjamu tamu-tamu dari luar ini, termasuk yang dari luar negeri. Jadi itu yang menjadi prioritas. Kemudian ada ruangan tadi disampaikan oleh TD, ruangan transit dan ruangan tunggu untuk pemain. Nah, jadi dengan apa kondisi existing ada, paling tidak desain interior untuk ruang-ruang tunggu dan ruangan-ruangan untuk pemain tadi itu bisa kita rehab dan kita tingkatkan lah, jadi agak sedikit representatif lah untuk bisa menjamu tamu-tamu dari luar tadi itu. Itu arahan dari pemerintah.
3: Lebih lanjut, Abdi menyebut meski dikatakan technical delegate dari Pengpro PT MSI Kalimantan Timur bahwa Gor Sado Rengas sudah layak digunakan, namun sesuai arahan Bupati untuk pencahayaan di dalam harus maksimal. Dikatakan Abdi untuk membenahi venue ini setidaknya memakan anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah karena perbaikan-perbaikan hampir di segala sisi.
4: Meskipun tadi juga sudah disampaikan oleh TD, sudah cukup layak pencahayaannya, tapi sekali lagi beliau berharap kita bisa lebih representatif lah.
1: Tapi insekasi ini kan kadang panas tuh kan dalam
4: ya.
1: Nah, itu apakah tambah AC atau kipas?
4: Nah, kemungkinan karena kita juga menggunakan jasa EO, artinya untuk AC ataupun pendingin udara mungkin sifatnya nanti sewa. Tapi dalam waktu dekat juga kita akan menambah daya untuk fasilitas GOR itu dan sandurang kita.
5: Besar anggarannya di apa yang dianggarkan untuk perbaikan
4: juga? Sekitar 1 miliar setengah. Ditargetkan harusnya minimal sesuai yang apa arahan Pak Bupati tadi, mungkin untuk penanganan tribun menyusul Pak, tapi terkait dengan tadi interior, toilet segala macam mudah-mudahan bisa selesai segera.
3: Gor Sado Rengas yang bisa menampung sekitar 2000 penonton tersebut diupayakan Dispora Parpaser bisa rampung proses rehabilitasinya sebelum hari pelaksanaan turnamen. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Sebelum akhir berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Luapan Sungai Mahakam merendam pemukiman warga di dua kecamatan Mahakamulu. Pemerintah daerah setempat pun memberikan bantuan bagi warga terdampak banjir. Petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi Balikpapan memajukan keberangkatan kloter 17. Jemaah haji Kaltim bergabung dengan kloter Banten menuju Tanah Suci bersama. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja bertugas saya Dedi Purnama, mengucapkan terima kasih atas perhatian. Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa di edisi siar hari ini Kamis 21 Mei 2026. Temani Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat pendengar, tentunya akan kami hibur ruang dengar Anda dengan beragam rangkaian acara. Dan tentunya jangan lewatkan, pada pukul 14.30 akan hadir untuk Anda sesi Pro Dangdut. Dengar, kami sampaikan, kami mohon maaf untuk beberapa waktu yang lalu dan ke depan pemancar kami masih dalam tahap perbaikan. Jadi Anda hanya bisa memonitor kami melalui streaming rri.co.id.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dance while the record spins. DJ like something hard.

Dari manapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari apapun. Dan jika saat ini Anda sedang terbaring sakit, pendengar, kami doakan semoga Anda lekas pulih dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Sahabat pendengar yang saat ini sedang tinggal ya di pesisir Mahakam, boleh nih bagi-bagikan kondisi informasi debit air Sungai Mahakam saat ini bagaimana? Mungkin di sahabat-sahabat pendengar yang di wilayah Tering, Benanga, Along Iram, ya boleh bagikan informasi biar kita yang di Melak ini waspada walaupun udah kebanjiran ya. Informasi tadi pagi di Melak Ilir wilayah PKT sudah naik airnya. Jadi nanti boleh sahabat pendengar yang ingin bagikan informasi kondisi debit air dipersilahkan ya. Dan sahabat pendengar, kami sampaikan kembali, kami mohon maaf untuk beberapa waktu yang lalu dan mungkin beberapa hari ke depan pemancar kami masih dalam tahap perbaikan ya. Semoga segera baik kembali pemancarnya dan tentunya Anda bisa memonitor kami melalui streaming di rri.co.id. Sahabat pendengar yang saat ini sedang memonitor melalui streaming, Anda bisa bergabung di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812 5523938. Buat sahabat pendengar yang saat ini beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa ya perbanyak minum air putihnya karena cuaca saat ini sedang terik-teriknya dan agar terhindar dari dehidrasi. Untuk sahabat pendengar yang saat ini beraktivitas di ladang, jangan lupa pakai sarung dan pupur dingin, itu andalan Dewi kalau keluar rumah ya biar tetap adem. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan sesi Pro Dangdut hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan sembari menantikan atensi Anda, kami hadirkan beberapa lantunan lagu dangdut hibur ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya. Salah satunya adalah musik.
3: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi.
4: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu. Gitu.
5: Marilah kita berkarya. Nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
6: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
7: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
8: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
9: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
10: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
11: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
12: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu, selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
13: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
14: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
15: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
16: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, masih kami buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812-5523938. Sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, kami sampaikan kami Oke, ternyata terputus teleponnya. Oke, pendengar, kita masih nantikan atensi Anda di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812-5523938. Sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, kami hanya siaran melalui streaming ya di rri.co.id dikarenakan pemancar kami masih dalam tahap perbaikan. Dan sahabat pendengar, masih kami hadirkan sesi Pro Dangdut untuk Anda merapat hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
5: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
6: Anda sedang mendengarkan RRI Senggol.
7: Yuk kita healing yuk.
8: Healing kita healing.
7: Ikut dah, yuk.

Bagi pendengar dimanapun Anda berada, masih kami nantikan atensi Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 5523938. Selamat pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan kembali, kami hanya bisa dimonitor melalui streaming rri.co.id ya, karena pemancar kami saat ini sedang dalam tahap perbaikan. Kita ke SMS dulu ya, ada yang bergabung. Selamat sore Pro Dangdut, request lagu Imam S. Arifin, Hitam Manis. Salamnya buat salam sehat selalu buat pendengar setia RRI Sendawar. Buat Mbak Dewi yang bertugas, semoga sehat selalu dan TKB aja. Terima kasih buat Mbak Ani di Ongko ya. Semoga sehat selalu juga ya bersama keluarga. Lagunya Hitam Manis dari Imam S. Arifin.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Dek, kunci mana?
4: Tuh, di situ.
3: Mana?
4: Itu nah, di situ.
3: Yang di mana?
5: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
6: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Lagi pendengar dimanapun Anda berada, masih kami nantikan atensi Anda di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812 55 23 938. Masih kami hadirkan beberapa lantunan lagu dangdut sembari menantikan atensi Anda. Dan tentunya pro dangdut kali ini kami hadirkan merapat hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.
1: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Senang.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan beberapa lantunan lagu dangdut merapat hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Anda masih bersama 103,5

0: lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, dapat telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
3: Pak, susu sama popok adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang kah?
0: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.
4: Ini kembaliannya, Mas.
5: Makasih, Mbak.
4: Hobi banget bikin duit lecek.
5: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
4: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu biar awet.
5: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
4: Yalah, bebas.
6: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Sendawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Beranda Asta Cita bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami di Samarinda sore ini. Dan mendengar, saatnya kami hadirkan siaran berjaringan Beranda Asa Cita, ya, dengan topik energi baru dan terbarukan yang disiarkan langsung bersama Pro 1 Jakarta, bersama RRI Pekanbaru, RRI Bogor, RRI Tambua, dan RRI Jayapura.
1: Di pinggang bagian kiri depan, kedua pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 307 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sekian kilas berita.

Brand Astacita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor menjadi energi listrik, RRI Atambua mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.

setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas.

0: saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau yang dilakukan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi sebenarnya energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklatur energi baru kok sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmap-nya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmap-nya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Tadi itu kayak energi angin, energi air, energi panas bumi, energi surya, panas matahari.
0: Oh iya.

0: Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah perdaruet rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi yang terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu manfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau itu dengan B5, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tapi potensi yang ada di kita bioenergi, bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari kelapa sawit,
0: dari kelapa sawit.
1: Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, bisa listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik.
0: Iya.
1: Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA otomatis itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Maruf Fahmi

0: Ikan, memang kalau kris di ikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena yeah. PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, listrikan ini bisa di bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti kita dikerjasamakan dengan PLN. Yeah. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama itu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas memakai listrik tenaga biomass atau biogas, nanti lebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian berbeda. Artinya keuntungannya itu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di provinsi ini bisa teralih semua.
1: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat.

0: S-Hood MSI selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Deli telah bersama Ibu Setiawati S-Hood MSI selaku Sekretaris DRH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah sehat, Deli.
1: Baik. Kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
2: Wah, sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya. PSEL itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan yang nantinya akan kita gunakan. Itu menggunakan teknologi incinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Dan energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat.
1: Oke. Sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya, Bu?
2: Ya. Jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis ke belakang.

0: Ya, boleh. Kenapa nanti apa GOR kemudian akan melaksanakan program PSL ini? Uh-huh. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih.
1: Okay.
0: Ya, di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS 3R, pengolahan di bank sampah, ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. Gitu ya. SL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yeah. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor.
1: Ya.
0: Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian timbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang, atau untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. Seliter per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1000 ya, namun memang dalam pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, baik. Kita ke manfaat ya, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
0: Ya. Kalau bagi masyarakat ya, yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur, masih
0: ada,
1: ya.
0: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini, lingkungan di sekitar kita insya Allah akan dibersih. Karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya, mengurangi beban TPA. Kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa, kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya, intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, jadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi sumber
1: peluang ya, tambahan
0: ya, peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu, ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
0: Iya. Tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya. Mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya, dari masyarakat pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun, sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
0: penting
1: ya
0: banget,
1: karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
0: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2005 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Ibu ya.
0: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampahnya yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
0: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor. Yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
0: Terima kasih, Ibu.

menjadi energi listrik. Produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Dan kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, di BK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba.

0: solusi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air, maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu tuh naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Economic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya, ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari FOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MC Indonesia yang bantuannya dari USA itu.

0: Terus perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan, yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik kita sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu Pak.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambua wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
1: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
0: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat.

0: sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
1: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah gitu kan? Nana cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
0: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
1: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
0: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
1: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah, terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara. Jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah, bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
0: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. Mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
1: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja. Karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi. Rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5%-nya dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari. Kalau panas banget 2 hari.
0: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
2: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
0: Hadirnya inovasi pembuatan briket dari ampas pinang dan sagu tidak hanya membantu masyarakat dalam menyediakan bahan bakar alternatif ramah lingkungan, tetapi juga mendorong kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
3: Ini yang pakai briket. Cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau briket bagus sekali, tidak ada potong, dalamnya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket, yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di perpindahan semua kita
2: dimakan. Ini kan ini dua kali, ini baru berapa?
1: Briket, dengan batu briket.
2: Lama, saya kalau itu berkali, itu berkali.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi.

ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam Lestari.

0: di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
6: Ini kue. Karena cuma 1, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
5: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
6: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau ke tidak?
5: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
6: Tugas? Tentang apa?
5: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
6: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
5: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
7: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Marinda, saatnya kami hadirkan siaran berjaringan Kalimantan dalam Lintas Banjar Nusantara ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Kami kembali menjumpai Anda siaran berjaringan koordinator Nusantara ya 8 edisi Kamis 21 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Saya Ervi Febrianti, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan saya menjumpai Rista. Rista.
1: Halo Kak Ervi, selamat sore.
0: Sore, apa kabar cinta?
1: Alhamdulillah sehat Kak, cuman cuacanya panas banget ini di sini, super gerah. Kalau di sana gimana?
0: Sama loh, kayaknya bukan mataharinya satu orang satu lagi.
1: Tiga.
0: Satu gratis satu kayaknya.
1: Aduh.
0: Oke. Rista dari Nunukan ada info apa nih yang bisa di-share untuk sore ini?
1: Oke, untuk sore ini ada info soal stok golongan darah AB di Kabupaten Nunukan mengalami kekosongan nih Kak.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan mencatat stok golongan darah AB mengalami kekosongan. Kekurangan stok dipengaruhi oleh tingginya permintaan dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan maupun tindakan medis tertentu. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Nunukan, mencatat stok golongan darah AB mengalami kekosongan per hari ini. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya permintaan dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan maupun tindakan medis tertentu. Manajer Mutu PMI Kabupaten Nunukan, Siti Wahida, menjelaskan tingginya permintaan membuat stok golongan darah AB tidak bertahan lama. Bahkan, darah yang masuk dari pendonor akan langsung didistribusikan ke rumah sakit untuk kebutuhan pasien.
3: Masuk-masuk, tiap hari kadang masuk nyampe 7-10 kantong tiap hari. Tapi begitu keluar lagi, besok kosong lagi, seperti itu.
2: Selain golongan darah AB, kekurangan stok juga terjadi pada golongan darah O. Saat ini, persediaan golongan darah O tercatat hanya tersisa 13 kantong darah. Kondisi tersebut turut dipengaruhi tingginya permintaan darah dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan medis. Kebutuhan darah banyak digunakan untuk pasien melahirkan, pasien cuci darah, hingga penderita penyakit tertentu yang rutin membutuhkan transfusi darah.
3: Untuk status golongan darah O ada 13 kantong, di kondisinya kurang. Sebenarnya banyak yang masuk Pak, tapi banyak juga keluar. Jumlah pasiennya banyak. Kemarin tanggal 16 kami dari perusahaan NJL, itu untuk golongan darah O aja masuk 30 kantong. Tapi cuman 3-4 hari ini keluar 17 kantong.
2: Meski demikian, PMI Nunukan tetap berupaya menjaga ketersediaan stok darah AB dan O agar kebutuhan pasien di rumah sakit tetap terpenuhi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui koordinasi dengan pendonor rutin maupun pendonor sukarela. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi yang disampaikan oleh Ahmad Ilham dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Kak Ervi di Tarakan.
0: Terima kasih Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Oke, di Palangkaraya saya menjumpai Seno. Seno.
1: Iya, Erpi, ditarakan. Apa kabar?
0: Kabar saya sakit, cuacanya panas menyala-nyala. Bagaimana sebaliknya?
1: Kabar saya sakit. Mudah-mudahan lekas sembuh ya, Erpi.
0: Iya loh, suaraku jadi serak-serak banjir sore ini.
1: Waduh, kalau banjir itu biasanya sekelilingnya pada basah semua ya.
0: Iya benar, kasihan operatornya nih.
1: Iya.
0: Bagaimana di sana cuaca?
1: Di Palangkaraya dari pagi sampai sekarang ini cerah merekah, Erpi.
0: Merekah. Kayak singkong lagi digoreng gitu ya.
1: Singkong lagi digoreng.
0: Oke. Seno, dari Palangka ada informasi apa nih?
1: Ya, dari Palangkaraya, Erpi, ada informasi tentang bantuan sembako untuk mahasiswa.
0: Wow, baik, silakan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih, Erpi, ditarakan. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pembagian bantuan sembako bagi mahasiswa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Kalimantan Tengah di Istana Isen Mulang. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Agustiar Sabran tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan mahasiswa di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Sain Mipta.
2: Harapan kami semoga kebaikan ini terus berlanjut dan program ini tetap dilanjutkan sampai tahun-tahun setelahnya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pembagian bantuan sembako bagi mahasiswa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Istana Isen Mulang itu dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan mahasiswa merupakan generasi penerus daerah yang perlu mendapat perhatian dan dukungan pemerintah. Menurutnya, bantuan sembako tersebut diharapkan dapat meringankan beban mahasiswa, khususnya yang menempuh pendidikan jauh dari keluarga. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mahasiswa, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, Anggraini dan Dela turut menerima bantuan sembako tersebut. Keduanya berharap program serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada mahasiswa. Mereka juga berharap pemerintah dapat menghadirkan program bantuan sosial lainnya untuk mendukung kebutuhan mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
4: Harapannya bantuan ini selalu berkelanjutan di setiap tahunnya agar mahasiswa dapat menerima bantuan seperti ini
5: dan juga dapat membantu mahasiswa seperti kami. Kami juga berharap ada program-program baru lainnya bantuan sosial dari pemerintah untuk mahasiswa seperti kami.
3: Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Maulidia dan Maulin mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada mahasiswa.
2: Harapan kami semoga kebaikan ini terus berlanjut dan program ini tetap dilanjutkan sampai tahun-tahun setelahnya.
3: Menurut mereka, bantuan sembako tersebut sangat membantu kebutuhan sehari-hari. Melalui kegiatan pembagian sembako ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial terus terjaga seiring peringatan hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan generasi muda yang semakin maju. Norsa Emil Tatarik melaporkan.
1: Ya, RP, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Seno dari Palangkaraya. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, dari Kota Tepian Samarinda saya menjumpai Dedi Purnama. Halo Dedi, apa kabar?
1: Halo Ervi, kabar baik. Samarinda cerah hari ini Ervi.
0: Alhamdulillah. Informasi apa yang disiapkan di Samarinda untuk dibagi di Lintas Banjar sore ini, Dedi?
1: Informasi terkait bencana banjir yang ada di Kabupaten Kutai Barat, RV.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya, Dedi Purnama.
1: Baik, terima kasih, RV. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menetapkan status siaga bencana banjir menyusul meningkatnya ketinggian air di sejumlah kampung, kecamatan Tering, dan sekitarnya. Michael Carlos Jaang melaporkan.
2: Bupati Frederick Edwin memastikan pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menetapkan status siaga bencana menyusul meningkatnya debit air di sejumlah wilayah termasuk di Kecamatan Tering. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat meninjau langsung kondisi banjir di sejumlah kampung pesisir Mahakam wilayah Kecamatan Tering pada Rabu 20 Mei 2026. Menurut Edwin, penetapan status siaga bencana diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah penanganan lebih terukur termasuk percepatan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.
3: Kami dari pemerintah daerah akan menetapkan keadaan banjir yang terjadi di daerah ini, khususnya saat ini kita berada di

0: daerah terus memantau perkembangan debit air di kawasan pesisir Sungai Mahakam maupun di wilayah hulu yang terdampak curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir. Selain melakukan pemantauan lapangan, pemerintah daerah juga melakukan koordinasi lintas instansi guna mengantisipasi dampak lanjutan apabila intensitas hujan masih terus berlangsung. Seperti diketahui, ketinggian air pada 20 Mei 2026 di sejumlah kampung seperti Tering Puan, Tering Lama, Tering Lama Ulu, dan Tering Baru Kecamatan Tering mencapai dada orang dewasa. Bahkan di sejumlah titik, banjir telah merendam rumah warga. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, RV di Tarakan.
2: Baik, terima kasih Dedi Purnama dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami Lintas Banjar Nusantaraya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, puluhan driver ojek online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia atau SEPOI menggelar aksi di kantor DPRD Kota Tarakan hari ini. Mereka menuntut kesejahteraan pengemudi baik berskala nasional maupun khusus wilayah Kota Tarakan, terangkum dalam laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Ada dua poin tuntutan, tuntutan secara nasional dan tuntutan secara daerah atau Kota Tarakan.
2: Puluhan driver online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia, SEPOI Kalimantan Utara, menggelar aksi di kantor DPRD Tarakan Rabu 20 Mei kemarin. Kedatangan massa menuntut kesejahteraan pengemudi, baik berskala nasional maupun khusus di Kota Tarakan. Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus yang menemui massa aksi menjelaskan tuntutan nasional yang disampaikan sejalan dengan aksi serentak di 16 daerah. Poinnya meliputi kenaikan tarif ojol roda 2, regulasi pengantaran barang dan makanan, penetapan tarif taksi online roda 4, serta desakan pengesahan undang-undang transportasi online yang sudah masuk prolegnas. Sedangkan untuk tingkat daerah, menyoroti tiga hal utama. Pertama, pembatasan penerimaan pengemudi baru di Tarakan agar jumlah armada tidak berlebih. Selain itu, penghapusan program tarif hemat yang dianggap memotong pendapatan driver, serta kehadiran kantor cabang resmi dari setiap aplikator yang beroperasi di kota tersebut.
1: Baik, tadi dia sempat orasi di bawah, ada dua poin tuntutan, tuntutan secara nasional dan tuntutan secara daerah atau Kota Tarakan. Mungkin kan sebenarnya kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi, tapi karena masyarakat Kota Tarakan ya kita terimalah sebagai bentuk aspirasi kita ke pemerintah provinsi nantinya. Besok ada rencana itu pertemuan dengan Dinas Provinsi, dengan SEPOI, dengan aplikator.
2: Pertemuan lanjutan direncanakan melibatkan Dinas Perhubungan Kaltara, aplikator, dan pihak SEPOI Kaltara. Isu kewenangan provinsi seperti operasional bandara, pelabuhan, dan SDF juga akan dibahas dalam forum tersebut. Yunus berharap tuntutan segera mendapat respon agar tidak memicu aksi yang lebih besar. Sementara itu, pelaksana tugas Wali Kota Tarakan Ibnu Saud menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan driver online yang meminta penghapusan paket hemat dan penyesuaian potongan aplikator. Menurutnya, kebijakan tarif yang tidak wajar ini berimplikasi langsung pada pendapatan driver di daerah.
3: Jadi kendala utama itu soal kewenangan. Misalnya tadi soal tarif dari 2018. Tarif itu bukan di kota. Besok kan akan ada pertemuan di Dinas, tapi dalam perhubungan provinsi ya. Sebagian besar yang sampaikan itu kita memang juga mengalami kendala. Misalnya kompetitornya kita mendukung. Apalagi itu sebenarnya implikasinya langsung kan ke daerah. Tapi di sisi lain kita juga ingin agar pertumbuhan usaha-usaha bisa berjalan di daerah kita.
2: Ia menyebut persoalan utama terletak pada kewenangan penetapan tarif yang sejak 2018 bukan berada di tingkat kota, meski pemerintah kota mendukung keputusan akhir tetap berada di pemerintah.

0: pemerintah pusat dan aplikator. Ibnu Saud menegaskan Pemkot Tarakan tetap berpihak pada driver dan akan terus mendorong aspirasi mereka ke pusat agar ada kebijakan yang lebih adil bagi pengemudi ojek online dan konvensional. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Tarakan, dan selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Di Banjarmasin saya menyapa kakakku cantik, kakakku sayang Kak Aul. Apa kabar Kak? Bagaimana cuaca? Bagaimana kesehatan? Bagaimana yang bagaimana?
1: Borongan ya, sekaligus saja. Gimana kabar RT? Gimana kabar RW, camat?
0: Iya. Kelurahan.
1: Kelurahan. Iya, satu kampung ya.
0: Oh, lazim.
1: Enggak, biar RP ketawa gitu kan, bisa sehat kembali. Karena kan imunitas kan naik kalau kita bahagia kan begitu.
0: Benar-benar Kak, kalau ketawa-ketawa aku lagi happy nih kan, langsung imun naik gitu.
1: Nah, begitu.
0: Dokternya agak berkurang
1: makan nih. Bakso. Setelah ini makan bakso ya. Biar enak.
0: Bujur-bujur.
1: Iya, nah bujur benar itu ya. RP kabar kru di Prosatera di Banjarmasin. Alhamdulillah sore ini cerah baik juga, seperti cuaca yang mana sore hari ini juga seharian hot banget ya.
0: Cerah
1: menyala.
0: Alhamdulillah. Nah, informasinya apa Kak?
1: Ya ntar pulangnya bisa bakso nih.
0: Iya bisa. Tunggu jam 8
1: Kak. Pedes gitu ya. Biar ngucur lagi nambah nih.
0: Betul.
1: Oke, informasi dari Kota Seribu Sungai RP terkait dengan harga pupuk subsidi di Kota Banjarmasin masih stabil.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya Kak Ul.
1: Baik, terima kasih RP Febrianti di Tarakan. Pendengar dan pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin memastikan harga pupuk subsidi saat ini tetap stabil. Langkah ini sekaligus menjaga produktivitas para petani di tengah lonjakan harga pupuk non-subsidi. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Melonjaknya harga pupuk non-subsidi di pasaran tidak memengaruhi ketersediaan pupuk subsidi di Kota Banjarmasin. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Banjarmasin menjamin stok maupun harga eceran tertinggi bagi petani masih dalam kondisi stabil. Kepala DKP 3 Banjarmasin, Yuliansyah Effendi, menjelaskan pasokan pupuk untuk kelompok tani yang terdata oleh pihaknya bahkan masih dalam kondisi sangat mencukupi.
3: Insyaallah di Kota Banjarmasin petani kita selalu tidak ada masalah lah terhadap pengadaan pupuk rambut subsidi ini dan penyerapannya pun. Tetapi sekali lagi, hampir setiap tahun selalu kuota yang diberikan selalu berlebih, sehingga bisa nantinya kelebihan itu kita kembalikan ke provinsi untuk diperlukan oleh kabupaten atau kota daerah lain di Kalimantan Selatan.
2: Di lapangan, kondisi ini turut dibenarkan oleh para petani. Salah satunya Suryadi, petani di kawasan Sungai Lulut Dalam. Ia mengaku harga tebus pupuk subsidi jenis NPK Ponska dan Urea tahun ini justru turun sekitar 5 hingga 15.000 rupiah per karung jika dibandingkan tahun lalu.
4: Ya makin kita menabus juga, bukannya nang membagi biasa aja kan menabus. Kan kita tuh.
5: Berapa?
4: Ya dalam sesaknya itu kan kita tahun ini 110 Ponska. Kalau Orea itu kan 105 sasaknya.
5: Sama aja lah harganya tahun lalu.
4: Berbeda. Tahun yang dulu kan 120 sasaknya.
5: Bermurah lah berarti lah.
4: Tahun ini bermurah.
5: Subsidi lah.
2: Sebelumnya, pemerintah pusat sendiri telah mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20%. Hal ini guna menjaga produksi pangan nasional agar tetap stabil di tengah gejolak harga pupuk dunia. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Baik, RP itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke RP di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Kak Uliana yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi Kamis 21 Mei 2026 sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya RV Febrianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, kali ini berjumpa dalam sesi Sendawar Sore. Nah pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajak komunitas seni dan budaya memanfaatkan fasilitas kreatif hub sebagai pusat aktivitas kreativitas masyarakat. Nah, ajakan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni saat berdialog dengan penggiat seni budaya di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Menurut Sri Wahyuni, pemerintah daerah telah menyediakan sejumlah fasilitas yang dapat dimanfaatkan komunitas kreatif, salah satunya kreatif hub yang berada di kawasan Temindung, Samarinda. Nah, biar untuk lebih jauh tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, akan kami bagikan informasi lebih lengkapnya.

0: Aduh, Jeng. Aku lagi bingung, nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun, tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

Nah, berikutnya Sri Wahyuni, maksud kami Sri Wahyuni mengatakan selama ini Creative Hub juga telah digunakan sejumlah komunitas untuk latihan seni dan musik. Karena itu pemerintah ingin fasilitas ini semakin aktif dimanfaatkan oleh masyarakat kreatif di Kalimantan Timur. Menurutnya, Sekda Kaltim, keberadaan ruang publik kreatif penting untuk mendukung perkembangan seni dan budaya lokal. Pemprov Kaltim juga berharap kolaborasi antara pemerintah dan komunitas seni dapat terus diperkuat. Dengan demikian, ruang kreatif yang tersedia dapat menjadi wadah lahirnya karya seni dan budaya daerah yang lebih berkembang.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
2: Kenapa gak pesan ikan aja?
3: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
2: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
3: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
2: Iya nah, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
3: Oh, gitu ya ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
2: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.

Dengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.

Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa.

Mil.

0: Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dengar saat yang kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Togok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Mendengar kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan kembali kami hadirkan untuk Anda jazz musik religi temani hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

Yazid bin Hazan berkata, "Saya bersama Husain bin Sabrah dan Amru bin Muslim pergi ke rumah Jaid bin Arqam radhiyallahu an. Dan ketika kami telah duduk, berkata Husain, 'Jaid, kau telah untung besar. Kau telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar hadisnya dan berperang di sampingnya. Sungguh kau telah untung, hai Jaid.' Maka ceritakanlah, hai Jaid, apa yang kau telah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Berkata Jaid, "Hai anak saudaraku, demi Allah, telah tua usiaku dan lama ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah lupa sebagian dari apa yang saya telah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, apa yang saya ceritakan, terimalah. Dan yang tidak saya ceritakan, jangan kamu memaksa padaku." Kemudian berkata, "Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di tempat bernama Qum, di antara Mekah dan Madinah. Maka sesudah memanjatkan puji syukur kepada Allah, Rasulullah memberi nasihat, kemudian bersabda, 'Amma ba'du, camkanlah, hai sekalian manusia, saya hanya seorang manusia yang mungkin telah hampir didatangi oleh utusan Tuhanku Israel. Maka saya harus pergi meninggalkan kamu, dan saya meninggalkan pada kamu dua amanat yang berat dan sangat besar. Yang pertama, ialah kitab Allah yang mengandung petunjuk dan cahaya penerangan. Maka peganglah pada kitab Allah dan ambillah hukum daripadanya." Maka Rasulullah selalu menganjurkan tetap berpegang pada kitab Allah. Kemudian bersabda, "Dan ahli rumahku, aku memperingatkan kamu akan Allah pada ahli rumahku. Aku peringatkan kamu akan Allah pada ahli rumahku."

Husain berkata, "Siapakah ahli rumah Nabi Hajjaj? Tidakkah istri-istrinya dari ahli rumahnya?" Jawab Jaid, "Istrinya termasuk ahli rumahnya. Tetapi ahli rumahnya yaitu yang diharamkan sedekah pada mereka. Siapakah mereka itu?" Jawab Jaid, "Yaitu keluarga Ali dan Aqil dan Ja'far dan Abbas." Husain bertanya, "Apakah semua mereka itu diharamkan sedekah pada mereka?" Jawab Jaid, "Ya." Hadis riwayat Muslim.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami dalam Sendawar siang hingga saat ini. Tentunya jangan lewatkan, pada pukul 19 akan Anda dengarkan sesi berikutnya yang dipandu bersama rekan siar kami selanjutnya. Saya Dewi Puswa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, kan?
3: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Empong Gerunggung, Kecamatan Barongtongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RI Sendawar hadirkan Sendawar Malam untuk Anda hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya dan ini pendengar, kami buka Sendawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar dunia remaja. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini, pendengar.

0: Aduh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
0: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet. Sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi.

sudah pernah berhubungan seksual nih pendengar? Angka statistik ini serius untuk ditanggapi. Jumlah tersebut mencerminkan perubahan perilaku yang nyata di tengah masyarakat kita, di lingkungan sekolah, di gang-gang perumahan, bahkan di dalam keluarga yang tidak menyadarinya. Berbagai faktor turut mendorong fenomena ini, tentu diantaranya perubahan hormon yang wajar pada masa remaja, dorongan untuk mengekspresikan diri, hingga kemudahan akses terhadap konten seksual melalui internet dan media sosial. Ketika batasan informasi semakin tipis, sementara pengawasan orang tua dan pendidikan belum memadai, ruang bagi perilaku menyimpang ini semakin terbuka lebar.

Islam sejak awal telah menetapkan perlindungan terhadap kehormatan manusia sebagai salah satu prinsip utama syariat yang dikenal sebagai Hibzul Ird. Dari prinsip inilah lahir berbagai aturan yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan, bukan untuk mengekang, melainkan untuk melindungi diri. Dalam konteks kehidupan remaja masa kini, mendekati itu bisa berupa pergaulan tanpa batas antar lawan jenis, tontonan yang merangsang, hingga komunikasi intim, nih pendengar.

0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa angka obesitas di kalangan anak sekolah serta remaja mengalami peningkatan di hampir seluruh negara dalam periode tahun 1980 hingga 2024. Kendati demikian, laju pertambahan bobot tubuh terlebih tersebut kini memperlihatkan perbedaan yang signifikan pada masing-masing wilayah. Berdasarkan studi baru yang dimuat dalam jurnal Nature, pada 13 Mei 2026, fenomena obesitas pada kelompok anak-anak serta remaja tidak lagi melaju dengan kecepatan yang sama secara global. Hal ini menandai adanya pergeseran pola penyebaran masalah kesehatan tersebut di berbagai belahan dunia. Seperti dikutip dari Lestari, data menunjukkan bahwa lonjakan obesitas di kalangan generasi muda telah mengalami perlambatan, mencapai titik stabil atau bahkan memperlihatkan sedikit penurunan di sejumlah negara berpenghasilan tinggi.

Kondisi sebaliknya justru melanda wilayah-wilayah dengan pendapatan rendah dan menengah. Angka obesitas di sebagian besar kawasan Asia, Afrika, Amerika Latin, serta Kepulauan Pasifik terus merangkak naik, bahkan dalam beberapa kasus terjadi secara masif. Riset berskala global ini mengukur perkembangan tren obesitas dari tahun 1980 sampai 2024. Dengan mengandalkan basis data dari 4.050 studi kemasyarakatan, secara keseluruhan penelitian melibatkan 237 juta partisipan yang berusia 5 tahun ke atas di 200 negara dan wilayah.

0: Dança.
1: Saatnya adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الفلاح.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
2: Ibu Ina, yang mana, Bu?
1: Ini, yang ini nih, Bu.
2: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
1: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
2: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu.
1: Ayo silakan. Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
3: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

Tak ada rumus pasti untuk menjadi orang tua yang sempurna, namun hadir sepenuh hati mendengarkan dan memahami adalah langkah awal yang paling bermakna. Dalam semangat Hari Keluarga Nasional ke-32, Direktorat Bina Ketahanan Remaja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menggelar kelas orang tua bersahaja, bersahabat dengan remaja, sebuah ruang belajar yang hangat untuk para ayah dan ibu agar lebih dekat dan menyelami dunia remaja dengan empati. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu 25 ini dibuka oleh Retno Dewati, Ketua Pokja Pembinaan, Pengembangan, Promosi, dan Kelembagaan Bina Keluarga Remaja, mewakili Direktur Bina Ketahanan Remaja. Ia menekankan bahwa komunikasi dalam keluarga adalah jantung dari ketahanan bangsa. Salah satu sorotan utama dalam kelas ini adalah pentingnya peran ayah dalam pengasuhan. Ayah tak lagi hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga diharapkan menjadi pendamping tumbuh kembang remaja yang hadir secara emosional, menjadi teman diskusi, penyeimbang mental sekaligus pelindung.

Namun di lapangan banyak ayah masih menghadapi tantangan kesibukan kerja, pola asuh lama hingga rasa sungkan membuat keterlibatan emosional kerap tertunda. Dalam konteks ini, ibu berperan sebagai jembatan emosional yang bisa mendorong ayah hadir tanpa tekanan, bukan mengkritik tapi mengajak, bukan menuntut tapi membangun ruang kolaborasi. Selain itu, materi 1001 Cinta dan Drama menjadi sajian utama dalam kelas ini, pendengar.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Ah,

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan

Baiklah berkat demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Dunia Remaja pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya, Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFA untuk bekerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFA selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFA karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan, dalam situasi seperti sekarang di mana perang berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
2: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
3: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya gak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
2: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFA sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
5: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Sekarang bisa harusnya efeknya langsung di penjualan mereka yang murni.
6: Bukannya untuk penjualan.
5: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
4: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
7: Tentunya sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
4: Secepatnya. Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
8: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
9: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
8: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20 ton, 15 ton.
9: Sementara, pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
10: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada Selat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami kenaikan harga. Dengan kalau kita teliti satu satu, indukannya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada diimpor. Ketekannya terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan, abi, ya banyak lah.
9: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Indah Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
11: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembeli dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
12: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
13: Jalur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKDA, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembeli, dan setelah disembeli kita cek lagi.
12: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Stoli, Darmawan Zagete, berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK. Kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Stoli, mengatakan langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
11: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
12: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Stoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib di bawah pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli. Sebagai dinas teknis, bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Stoli, Ida Rahmi Tolambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sahabat Udara yang melaporkan selengkapnya. Ain.
14: Terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini, dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
15: Iya, gimana?

0: Ya. Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahin RRI 43 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
2: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mengalami kondisi kesehatan jemaah.
3: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PBH Embarkasi Banjarmasin bertugas kepada jemaah ABDJ untuk fokus kepada ibadah haji biar musnah nantinya, jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
2: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri untuk pemondokannya di Madinah rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah yang jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah Mekah ini ditempatkan di kawasan Al-Jiziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan busolawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syaiful Alam laporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas

0: panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jamaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dhanil Anjar Simanjuntak.
1: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat indikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir
0: dan pendengar Dhanil menambahkan, berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk dari 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun pointers yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado. Dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya di Senawar malam kami hadirkan untuk Anda, yaitu Mimbar Agama Buddha bersama Susilawati dengan judul Cinta Kasih Sebagai Penjaga Dunia.
2: Mimbar Agama.
3: Bapak Ibu serta saudara sekalian yang berbahagia, Sukihotu Namo Buddhaya. Baik, pada kesempatan ini berjumpa lagi dengan saya Susilawati, penyuluh agama Buddha pada Kementerian Agama, yang pada kesempatan ini turut bersuka cita untuk memberikan atau sharing dhamma pada kesempatan kali ini. Sebelum kita melanjutkan mendengarkan sharing-sharing dhamma, melakukan sharing dhamma terlebih dahulu, kita memanjatkan kepada Guru Agung kita Buddha Gotama dengan mengucapkan wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhamma akan melindungi bagi mereka yang mempraktekannya. Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, pada kesempatan ini tentu kita sungguh berbahagia sekali karena sekarang lagi banyak-banyaknya kegiatan, yaitu SPD sebulan pendalaman dhamma, yang mana Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama tentu saja mengikuti kegiatan-kegiatan itu yang diselenggarakan setiap malam, yang kita lakukan baik di rumah-rumah umat ataupun di wihara. Pada kesempatan ini tema yang akan kita bahas yaitu sesuai dengan tema Waisak tahun ini, itu adalah tentang cinta kasih adalah penjaga dunia. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang berbahagia, di mana jika kita memahami cinta kasih di sini bukan hanya sebatas untuk diri kita sendiri, tetapi bisa juga kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, dan tentunya kepada semua makhluk. Cinta kasih ini kita awali dengan sebuah cerita di mana di zaman Sang Buddha juga banyak sekali hal-hal yang perlu kita ambil ceritanya yang sangat bagus sekali. Tentu saja ketika itu ada sekelompok biku yang ada di wihara. Ketika itu Sang Buddha memerintahkan mereka untuk melakukan perjalanan dan melakukan meditasi. Ketika itu sekelompok biku tersebut pergilah ke hutan di mana mereka akan melakukan meditasi. Ketika sampai di hutan tersebut, mereka melakukan atau bagaimana caranya untuk mencari tempat yang enak, yang tenang. Nah, ketika itu, ketika suatu malam ada sesosok dewa itu merasa terganggu ketika itu. Ketika itu pula mereka menakut-nakuti dengan suara-suara yang sedikit menyeramkan. Ketika itu para biku itu terganggu dan mereka kembali ke wihara dan menghadap Sang Buddha. Sang Buddha memberikan tuntunan atau khotbah yaitu tentang Karaniya Metta Sutta, di mana Karaniya Metta Sutta ini adalah sutta tentang cinta kasih. di mana mereka kembali ke tempatnya lagi dan mereka melakukan sesuai apa yang dilakukan oleh Sang Buddha. Mereka memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk yang ada di sekitar situ. Akhirnya mereka tidak lagi mengganggu para bhikkhu yang sedang melakukan meditasi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang berbahagia, sebagian besar umat Buddha atau hidup di kedunianan atau disebut sebagai umat awam, ketika itu bila kita melakukan hal-hal yang mencerminkan atau perilaku sebagai umat Buddha, hendaknya kita mencerminkan sesuai kepribadian yang bersifat dengan dhamma atau cinta kasih, kasih sayang. Bila tiba waktunya, misalnya kita melakukan wisudi, kita mengikuti tanggung jawab yang ada di suatu wihara misalnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus benar-benar mengerti atau menghayati bahwa tekad kita untuk menjalankan hidup sesuai dengan moral yang baik, yaitu kita menjalankan Pancasila atau perilaku kehidupan yang sesuai, yang pantas dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang berbahagia, cinta kasih tidak terbatas kepada hanya orang tua kita, tentu saja bukan hanya juga kepada diri kita, tetapi kepada semua makhluk. Bagaimana ketika kita mengembangkan cinta kasih kita itu terhadap orang lain? Cinta kasih bukan hanya sebatas hanya diucapkan semata, tetapi bagaimana kita mempraktekannya ketika kita melaksanakan dana atau melaksanakan puja bakti, kita membacakan parita baik di wihara maupun di rumah. Ketenangan pikiran itu akan bisa memancarkan cinta kasih kita kepada siapapun. Terlebih-lebih misalnya kita melakukannya, kita pancarkan terlebih dahulu kepada keluarga kita, diri kita, di mana ketika kita mengingat kembali hal-hal yang kita benci, ya, bagaimana kita bisa mengungkapkan atau memancarkan pikiran kita itu terhadap makhluk-makhluk atau objek yang kita benci tersebut. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang berbahagia, ada parita-parita suci yang banyak di sana ditempatkan, misalnya kita untuk memancarkan cinta kasih itu. Itu ada parita Karaniya Metta Sutta yang sering kita baca. Terus ada juga tentang Metta Sutta yang ada dibahas di Wirupakehi Memetang, itu cinta kasih kita kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar, yang ada di tempat-tempat yang kita tidak lihat, tempat-tempat yang tentu saja banyak sekali yang harus kita lihat. Di dalam parita suci itu terdapat syair-syair juga yang pada waktu itu, ketika itu Sang Buddha membabarkan dhamma mereka. Ketika itu juga diantara umat Buddha, misalnya kita sering mengalami parita Anggulimala. Nah, apa tujuan kita memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk? Tentu saja kita agar semua makhluk itu juga merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan dengan apa yang kita lakukan. Kita berharap mereka berbahagia, sungguh-sungguh berharap dengan niat yang tulus. Kita berharap mereka berbahagia. Misalnya kita melakukan pembacaan parita, kita memancarkan cinta kasih kita kepada mereka. Di dalam Parita Atanatia Sutta itu juga seharus kita bacakan. Misalnya kita membacakannya pada saat pagi, siang, malam. Cinta kasih yang kita pancarkan itu tentu saja berbeda dengan apa yang harus kita lakukan. Kita misalnya setiap hari bertemu dengan orang-orang yang rasanya kita tidak suka, tidak semua orang kita sukai. Tapi bagaimana kita dengan tulus, dengan merasa bahagia misalnya atas kebahagiaan orang lain, merasa tulus, maka cinta kasih itu akan sampai kepada orang lain itu. Bagaimana kita seringkali ketika kita memancarkan cinta kasih itu mungkin hanya sebatas misalnya kita melakukan function atau yang lain. Di sana juga kita harus mengerti bahwa kebajikan dari cinta kasih itu juga akan membuahkan hasil yang baik. Di dalam sutta-sutta seperti Manggala Sutta, Ratana Sutta, Metta Sutta itu sangat populer sekali di kalangan umat Buddha, yang seringkali kita bacakan, sering kita ulang-ulang, di mana juga ketika itu pada kehidupan pada masa Sang Buddha, khotbah-khotbah atau sutta itu merupakan hasil yang terjadi secara alami, yang di mana Sang Buddha melihat di sana ada permasalahan-permasalahan yang beliau jumpai di masa hidupnya. Dengan nasihat Sang Buddha itu, kita juga akan memperoleh kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Contoh misalnya tentang Sutta, Ratana Sutta, di mana ketika itu khotbah ini digambarkan ketika Sang Buddha waktu itu berada di kota Wesali, di mana penduduk Wesali itu mengalami bencana kelaparan. Banyak sekali makhluk-makhluk halus yang jahat di sana. Lalu Sang Buddha datang membacakan parita setiap hari, memperoleh membacakan parita-parita suci kepada penduduk yang ada di kota Wesali. Ketika itu juga ada di suatu tempat, di sebuah desa yang namanya Desa Licawi. Ketika itu juga mereka mendengar dengan penuh simpati Sang Buddha menerima undangan mereka, di mana ketika menuju di kota Wesali itu mereka melihat bahwasanya di sana banyak sekali penduduk-penduduk yang sudah merasa sangat kelaparan. Lalu ketika itu karena di sana terjadi fenomena alam, ketika itu mereka terjadi bencana kelaparan karena di sana tidak ada hujan, maka padi-padi itu tidak merasa bagus, tidak tumbuh dengan baik. Lalu ketika itu Sang Buddha datang ke sana, banyak sekali penduduk-penduduk yang telah meninggal. Mereka datang bersama dengan rombongan-rombongan yang lain. Sang Buddha membacakan parita yang penuh dengan welas asih, yaitu tentang Ratana Sutta. Nah, makna dari parita itu adalah bahwa ketika kita mengulang kembali tentang khotbah atau permata-permata kita yakin dengan pembacaan parita itu, maka Sang Buddha dengan semangkok air, yaitu diberkahi dengan dipercikan ke atas tersebut, dengan penuh keyakinan Sang Buddha penuh dengan cinta kasih, tentu saja makhluk-makhluk yang ada di sekitar itu mereka meninggalkan kota tersebut, dan para penduduk yang mengalami bencana juga tentu saja tidak lagi mengalaminya. Nah, kekuatan-kekuatan cinta kasih yang seperti itu yang kita sampaikan tentu saja tidak sebatas hanya kepada semua makhluk. Tentang cinta kasih juga kita pancarkan kepada orang tua kita, orang terdekat kita, di mana ketika kita misalnya ada kesalahan, tentu saja kita di dalam keluarga akan banyak sekali misalnya percekcok yang baik dari mulut ataupun dari badan jasmani kita. Tentu saja pada prakteknya, pada hakikatnya, cinta kasih itu tidak gampang kita lakukan. Mungkin ketika kita mempunyai tujuan tertentu, kita baru bisa mempraktekannya. Ada satu kisah lagi di zaman Sang Buddha yang dimana ketika itu Dewadatta ingin sekali melukai Sang Buddha. Dimana ketika itu Dewadatta memberi arak ke seekor gajah. Dimana gajah tersebut tentu saja ketika diperintahkan oleh Dewadatta dia datang menghadap Sang Buddha, gajah itu mengamuk, tapi Sang Buddha tetap diam.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Sub Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan?
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
2: Budi, aku usap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
3: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
3: Apa?
2: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Yuk,
2: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
5: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
6: Dan baiklah pendengar, selanjutnya kita hadirkan mini drama ya dari RRI Ranai dengan judul Gagal Lagi, dan selamat mendengarkan.

0: Us, bangunlah Us, lah pagi ni. Cuba kau mandi, Us.
1: Benda ke sekok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Cuba bangun, nanti dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Pagi-pagi ni macam burung tiung je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tu lah. Hal camik-camik pagi ni.
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik engkau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Lah semua Us kerjakan makcik. Kandang ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah Kaleha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik Leha ya. Nak suruh makcik dia jual kuih ke dia media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau engkau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yelah, kalau macam tu pun makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: cạnh đây hả?
1: Cạnh đây ha, cạnh đây ha. Ô,
0: iya, cạnh đây ha.
2: Iya, ya Allah, jo ya. Kenapa tak pakai salam lagi? Biasa tu bersurat assalamualaikumnya.
1: Ai, maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
2: Ya. Yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
2: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Jo yang hari ni?
1: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih tu satu rasa, banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
2: Oh, iya juga ya. Sampai lupa.
1: Maklumlah tu.
2: Alah, masuk Jo ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
1: Kak Leha.
2: Ya.
1: Lah siap belum peralatan buat kuih tu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
2: Tak usah pening-pening, usah khawatir. Lah ada semua. Ha. Engkau tak tengok tu ya?
1: Hmm.
2: Ah, cetakan ayam lagi termenung dah siap tu.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
2: Alah, tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau ni ayam.

0: Oh, As. As.
1: Oi, Uls.
0: Da, how that is? As mana dia mah?
2: Dia, Uls. Agak bos medik kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Ndak tahu benda kerja wah. Dari aku datang sini sama sekarang lom keluar-keluar dia wah. Gaya-gaya dia nak bertelur di lem dok.
0: Au ni ngada-ngada je Is, Is. Eh Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leha aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni Is.
2: As, As, awulah mulu kat dalam dok. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah As.
3: Aduh, ya ya ya ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku Us?
0: Lah cepat sikit As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepo ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya As. Lah lah lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke As. Siapalah nak mendai aku noh.

0: Jaya,
1: Jaya,
0: iya.
1: Kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
0: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah tu lah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
1: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
0: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
1: Eh, Joyah.
0: Ya.
1: Kalau di sini satu resep telurnya dua. Kalau lima resep jadi dia berapa?
0: 12.
1: Hah? Siapalah ngajar macam tu? 12?
0: Ya, 12.
1: 10 tak Joyah?
0: 2 kali 5. Oh, ya betul 10
1: kali 5. Kau tak SD nampaknya. Ha. Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
0: Oh, tenang Kak Leha.
1: Ha.
0: Nanti kan dikeras, tunggulah 2 jam lagi.
1: Aduh Joyah, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joyah. Penyakit lama nampaknya ni.
0: Cuba sini Joyah yang cetakkan.
1: Cuba lah kau cetak.
0: Ha, ni dapat ke Leha?
1: Aduh Joyah, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh, habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ni.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha,
3: Makcik Joyah,
2: kami bertiga siap menghadap.
4: Makcik Joyah.
0: Ya.
4: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As nih.
1: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
5: Kau mana lah gaya lah sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku lom promosi sutek kambong. Bendek sepan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kuah.
1: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
6: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berhalap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni, tapi ular patah pala ni. Wah, habis kau ni nak. Oi.
5: Tuol us. Ni ho? Kabode ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggor.
4: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga, tapi bunganya patah layu. Jadi gimana nih? Mau diposting atau tidak Makcik Joy, Makcik Leha?
1: Jadi As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Ah, dan kue bolu. Ah, kemarin saya ada buat. Ha, jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Ha. Jangan sampai salah As. Awas engkau ubi pula saya.
6: Aduh, lah gagal ulah.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya di Senawar Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di mana komunitas yang kali ini yang kita bahas yaitu komunitas HIPMI. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin. Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
1: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

0: kenapa Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
1: Kebelet nih buang air kecil.
0: Loh, gak apa-apa Ren, izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan, nahan-nahan kencing.
1: Jangan keras-keras, gak enak nih masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa, masih bisa kok ditahan.
0: Ren, jangan suka nahan kencing, bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
1: Ih, serius kadet? Pantas kadang rasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
0: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
2: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Kemasan berbeda dilakukan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Kebumen dalam kegiatan silaturahmi dan halal bihalal. Berbeda seperti yang lain, HIPMI Kebumen mengajak anggota berlari di pegunungan dan melakukan bakti sosial. Kegiatan bertajuk HIPMI Fun Run dan berbagi sembako pada Sabtu 4 April itu pun berlangsung meriah. Para peserta yang terdiri dari anggota dan pengurus BPC HIPMI Kebumen, HIPMI Perguruan Tinggi Karang Taruna serta masyarakat setempat mengawali start dari SD Negeri 2 Gunung Sari, Kecamatan Karanganyam. Dari titik ini mereka berlari sejauh 4 km dan berakhir di objek wisata Curung Kedondong. Rute jalan yang naik turun itu menjadi tantangan tersendiri, namun sejuknya udara dan indahnya pemandangan alam yang asri membuat rasa hilang seakan tak terasa. Ketua BPC HIPMI Kabupaten Kebumen, HM Turisno, mengatakan kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi internal sekaligus wujud kepedulian sosial kepada masyarakat. Ia menambahkan konsep kegiatan tidak hanya berfokus pada olahraga dan hiburan, tetapi juga mengedepankan kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Pemilihan lokasi finish di Curug Kedondong juga bertujuan untuk mengenal potensi wisata di wilayah pelosok agar lebih dikenal luas dan mendorong masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui olahraga sekaligus mempererat persatuan antar anggota.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Tantangan pengusaha muda di Buleleng tidak hanya berkaitan dengan modal, tetapi juga mental, akses informasi, serta jejaring usaha. Sekretaris Ayu, Sekretaris Umum BPC HIPMI Buleleng, Komang Ayu Dian Pertiwi, menekankan bahwa kesiapan mental menjadi faktor utama dalam memulai dan mengembangkan usaha. Ia menjelaskan kehadiran HIPMI menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pengusaha muda dalam satu komunitas, sehingga memudahkan akses informasi, kolaborasi, hingga pengembangan usaha. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah membantu pelaku usaha dalam pengurusan perizinan, termasuk nomor induk berusaha, NIB, agar usaha dapat berkembang secara legal dan berkelanjutan. Selain itu, HIPMI juga aktif menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai organisasi usaha seperti Kadin dan komunitas wirausaha lainnya.

Selain itu, HIPMI juga aktif menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dengan berbagai organisasi usaha seperti Kadin dan komunitas wirausaha lainnya. Ketua Umum HIPMI, Buleleng Igar Krisnandari, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekonomi daerah.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami ya pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Daud, kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
1: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh. Khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.
2: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda di sesi terakhir. Dan kami buka kembali atensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar kami, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda yang nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
1: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
0: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.
2: Gina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
3: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
2: Cuci tangannya yang benar ya.
3: Yang benar? Bagaimana, Bu?
2: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
3: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
2: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
4: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

0: kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.

0: yang bau. Busuk banget. Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
2: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar ya pada malam hari ini. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda yaitu Sendawar malam ini Info dan Musik 2000-an, yaitu menghadirkan informasi Menko AHY dorong penguatan kolaborasi sektor industri dan infrastruktur.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong penguatan kolaborasi sektor industri dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, Indonesia untuk memiliki industri maritim yang kuat untuk menjaga kedaulatan wilayah laut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini diungkapkan dalam kunjungan kerja ke PT PAL Indonesia di Surabaya pada Kamis 21 Mei 2026. Menko HAY mendukung perkembangan industri maritim nasional sekaligus memperkuat sinergi pembangunan konektivitas dan kemandirian maritim Indonesia. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari memperkuat kolaborasi antara sektor industri dan pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang konektivitas maritim nih pendengar.

Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh. Pendengar, tahukah Anda, kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.

Kementerian Kehutanan terus mendalami alur peredaran kayu ilegal hasil perambahan hutan di kawasan Taman Nasional Bukit 30. Ini setelah menetapkan seorang tersangka yang tertangkap dengan tangan menghanyutkan kayu dari kawasan inservasi tersebut. Kepala Balai Penanggapan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Nopianto, mengatakan tersangka berinisial W diduga mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu tanpa dokumen resmi, serta melakukan aktivitas yang bertentangan dengan fungsi kawasan pelestarian alam. Yang menjelaskan kasus tersebut merupakan tindak lanjut patroli pengamanan kawasan TN Bukit 30 yang dilakukan Satgas Polisi Kehutanan pada 12 Mei 2026. Dalam patroli itu, petugas mengamankan tersangka saat diduga sedang menghanyutkan kayu olahan di dalam kawasan Taman Nasional. Tersangka kemudian diserahkan kepada penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kemenhub untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Barang bukti yang diamankan antara lain kayu gergajian berbentuk papan, satu unit sepeda motor, telepon seluler, dan alat komunikasi handi Telki atau HT.

0: Mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini apa enggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

0: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Sang Pemimpin. Pemimpin bisa diartikan pembina, pembimbing, serta panutan pada rakyat atau bawahannya.

pada hakikatnya setiap manusia itu pemimpin. Setiap jiwa manusia pemimpin bagi dirinya sendiri.

Sudahkah kita menjadi pemimpin yang baik? Ya, pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu membina, membimbing dan menjadi panutan bagi orang lain dalam hal kebaikan.

Menjadi pemimpin besar, itu cita-cita mulia. Tapi menjadi pemimpin besar, haruslah sukses dulu memimpin skala kecil. Ya, minimal sukses memimpin dirinya sendiri.

Salah satu jiwa pemimpin sejati ialah rela menderita asal bawahannya tidak sengsara. Sudahkah pemimpin-pemimpin kita di Indonesia berjiwa pemimpin sejati? Ya, jawabannya kembali pada hati nurani kita masing-masing. Pemimpin cerdas banyak, tetapi pemimpin bijak sedikit. Pemimpin yang cerdas belum tentu bijaksana, tetapi pemimpin yang bijaksana pasti pemimpin yang cerdas.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: mendengarkan RRI Sendawa.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan religi pagi untuk Anda.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
4: Lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Sendawa dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.

0: Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di hari ini Jumat 22 Mei 2026. Saya Rati Randakan Aidil temani Anda di pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tentunya selalu siap menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT. Di kali ini kita akan bersama dalam mutiara pagi di hari Jumat bersama Ustaz Dr. Anies Kiai Muhammad Hozin MPD akan menyampaikan tema tausiah ibadah haji dan pendidikan persatuan umat. Assalamualaikum Ustaz Hozin yang sudah terhubung bersama kami.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Ustaz bisa berjumpa kembali. Sehat ya Ustaz ya?
2: Iya.
1: Baik, Ustaz, untuk pagi ini temanya adalah ibadah haji dan pendidikan persatuan umat. Demikian ya Ustaz ya?
2: Ya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan dengarkan tausiah dari Ustaz Hozin. Nanti silakan Anda bergabung bersama kami di sesi diskusi. Silakan Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidabil iman al-ghaniyil ladzi lam tazal sahaibu jutihi tasikhul khairati kulla waqtin wa awanin al-alimi ladhi la yakhfa alaihi khawatirul jannan al-hayyil qayyumi ladhi la taghidu nafaqatuhu bimarri tuhuri wal azman ahmaduhu hamdan yaqulu hamdan yafuqu yafukul adda wal husban waskuruhu syukran nanalu bihi minhu mawahibar ridwan syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'imil mulki wassultan wamubrizu kulla man siwahu minal adami ilal wujdan wasudu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu min na'il insan nabi rafa'allahu bihil haqqa haqqa hatta qadu'a was taban Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal ihsan amma ba'd fa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah fa inni usikum bi taqwallahil mannan alqa'il fi kitabil qur'an a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka bijala wa'ala kulli domiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar mutiara pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan lagi besar Muhammad SAW, karena sampai hari ini hari Jumat tanggal 5 Dzulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Miladiah 22 Mei ya 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya, yaitu nikmat yang terbesar dalam hidup kita, nikmat iman dalam Islam, usaha kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Selanjutnya, saya ingin menyerukan kepada para pendengar sekalian untuk selalu ya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hanya inilah yang akan menjadi penyelamat dan bekal kita semua kelak di akhirat. Masuk sini, persatuan merupakan salah satu nilai utama di dalam ajaran Islam dan harus kita upayakan bersama. Ajaran Islam mendorong kita semua untuk bersatu dan saling mendukung dalam hal-hal kebaikan. Persatuan dalam Islam pun tidak hanya terbatas pada hubungan antar sesama Muslim, namun juga meluas kepada semua umat manusia. Al-Qur'anul Karim mengajarkan pentingnya persatuan ini. Di dalam surat Ali Imran, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum ahda'an fa alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang maknanya, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kalian menjadi bersaudara. Quran Surah Al-Imran ayat 103. Pentingnya persatuan tidak bisa kita abaikan. Persatuan merupakan pondasi yang kuat untuk meraih kemajuan, stabilitas, dan kesejahteraan kita bersama. Ketika masing-masing dari kita yang memiliki latar belakang berbeda dan keyakinan yang beragam bisa bersatu, hal ini akan menciptakan kekuatan yang luar biasa dan mampu mengatasi berbagai tantangan serta memperkuat hubungan antar manusia. Terkait dengan pentingnya persatuan ini, mari kita sama-sama melihat umat Islam ketika menunaikan ibadah haji. Ibadah haji merupakan momentum bagi kita semua untuk melihat betapa indahnya persatuan. Meski berbeda suku, bangsa, ras, pemahaman, dan hal-hal lainnya, namun mereka semua tetap bersatu. Mereka melakukan ibadah di tempat yang sama, tujuan yang sama, serta ritual yang sama. Tidak hanya itu, orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji tidak diperkenankan untuk mengatakan perkataan yang tidak baik, tidak diperkenankan melakukan keburukan, serta tidak diperkenankan pula untuk saling berdebat, apalagi open-ended discussion alias debat kusir. Hal ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita semua, bahwa ibadah haji harus benar-benar menjadi momentum, starting point untuk membangun persatuan dan kerukunan antar sesama manusia. Terkait dengan hal ini, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashur ma'lumatun faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji. Yang maknanya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rofas, berbuat maksiat dan bertengkar di dalam melakukan ibadah haji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Ma'asal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad Mutawakili As-Sa'rawi dalam kitab kumpulan fatwanya Fatwa Kulli Ma Yahimul Muslim

cara yang berbeda. Hal ini seharusnya menjadi momentum untuk membangun kesadaran bahwa semua manusia itu sama, yaitu sama di dalam satu naungan agama Islam. Karena sama, maka tidak ada alasan untuk saling bercerai-berai, tidak ada alasan untuk tidak bersatu, dan tidak ada alasan untuk tidak saling cinta-mencintai antar sesama. Syekh Mutawakkil Sa'rawi mengatakan, wa fil jalali hadhil wahdati ila akhirih, yang artinya, dan di tengah-tengah persatuan ibadah haji ini, maka jenis-jenis warna kulit dan bahasa akan melebur menjadi satu, sehingga tidak ada yang pantas untuk dijadikan atribusi selain Islam, dan tidak ada yang perlu diperhitungkan kecuali iman. Tidak hanya itu, mari kita ingat salah satu perumpamaan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita perihal hubungan umat Islam dengan yang lainnya. Dalam perumpamaan itu, Rasulullah menggambarkan umat Islam seperti bangunan yang harus sama-sama saling melengkapi dan masing-masing bagiannya saling menopang dan memperkuat satu sama lain. Ini menunjukkan betapa pentingnya persatuan dan kekompakan umat Islam. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yasuddu ba'mbahu ba'mban. Maknanya, orang mukmin dengan orang mukmin lainnya itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara sebagian dengan bagian yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, kita melihat pada saat ini di dunia internasional ya, yang lagi memanas menghangat ya, yaitu perang Iran melawan Amerika dan Israel ya, yang bukan sekedar perang memperebutkan hegemoni dan mempertaruhkan ideologi Islam versus kapitalisme, liberalisme, despotisme Barat, tetapi juga merupakan perang yang menguji iman dan persatuan umat Islam. Sebagai pihak yang diserang terlebih dahulu oleh Amerika dan Israel, ya, secara hukum internasional ya, Iran berposisi sebagai pihak yang membela diri dan mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai negara berdaulat. Sementara itu, bagi dunia Islam, agresi Amerika dan Israel terhadap Iran sejatinya menguji keimanan umat. Apakah umat Islam hanya menjadi dalam tanda petik penonton perang dan membiarkan kedzaliman dan kebiadaban Amerika dan Israel yang selama ini selalu menerapkan standar ganda terhadap dunia Islam, khususnya terkait dengan pendudukan Palestina oleh rejim Zionis? Ataukah dunia Islam, ya, masyarakat Sunni bersikap acuh tak acuh terhadap berkecamuknya perang tersebut karena negara Iran bermadhab Syiah? Apakah perang yang sudah memasuki ya, kalau sejak bulan Februari ya, akhir Februari sampai sekarang berarti ya sampai 5 Mei ya, apa, karena habis itu penjaga-penjaga berarti ya sudah 2 bulan lebih ya, yang dimulai pada 28 Februari 2026 yang lalu, justru membuat dunia Islam terbelah dan terfragmentasi, baik secara politik maupun sosial kultural, karena mayoritas negara-negara Islam bermadzhab Sunni ya, menyediakan wilayahnya menjadi pangkalan militer Amerika. Tampaknya faktor keamanan dan alasan ekonomi

0: Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, ya, Yordania, Oman dan Kuwait secara langsung atau tidak langsung turut membantu dan mendukung Amerika dan Israel menyerang Iran. Oleh karena itu, Korps Garda Pengawal Revolusi Islam atau yang terkenal dengan IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, kemudian menargetkan sejumlah pangkalan militer dan kedutaan Amerika di sejumlah negara tersebut. Karena bagi Iran, ya, negara teluk yang membiarkan wilayahnya menjadi pangkalan militer Amerika itu merupakan target sah untuk dirudal dan dijadikan target drone kamikaze sebagai bentuk pembelaan diri dan pengusiran mereka. Ma'asyar muslimin, secara strategis perang asimetris ini sejatinya telah membuat Amerika dan Israel mengalami kerugian yang sangat besar, baik secara ekonomi, politik, dan juga moral atau harga diri. Karena banyak tentara Amerika dan Israel yang tewas, terbunuh, lumpuhnya sistem pertahanan dan radar Amerika, rontoknya sejumlah, ya, pesawat pembom, pesawat tempur canggih lainnya, dan juga rusaknya berbagai fasilitas strategis dan bangunan megah di kota-kota di Tel Aviv. Di balik perang, strategi perang mental, spiritual, dan kesabaran dilakukan di bulan suci Ramadan, karena memang diawali ketika bulan suci Ramadan, bulan Februari yang lalu. Perang peradaban dan perang untuk menguasai sumber daya ekonomi dan energi, minyak, gas, dan juga bisnis persenjataan. Ada hikmah yang harus dipetik oleh kita umat Islam. Perang ini idealnya menyadarkan dunia Islam bahwa apabila bersatu padu, umat Islam, ya, di dunia ini pasti menjadi kuat dan hebat. Bayangkan selama 47 tahun sejak tahun 1979, ya, embargo dijatuhkan, ya, dijatuhkan kepada Iran, ya, tidak hanya embargo atau sanksi ekonomi, ya, juga dikucilkan, ya, dari pergaulan internasional, ditekan dan dimusuhi oleh musuh-musuh Islam, yaitu Amerika dan sekutunya, dan menunjukkan Iran menunjukkan keberanian dan kekuatan mental, sosial, ekonomi, persenjataan, dan kemajuan intelektualitasnya yang patut kita apresiasi. Apabila dikaitkan dengan ibadah haji yang sedang berlangsung pada saat ini, ya, yang dilakukan, ya, jalani oleh umat Islam dari berbagai pelosok penjuru dunia, maka kita perlu merekonstruksi dan mereformulasi pendidikan persatuan umat Islam berbasis nilai-nilai ibadah haji. Tentu saja haji tidak dipandang sekedar menunaikan dan menggugurkan kewajiban syariah sebagai rukun Islam yang kelima, sebagaimana bunyi al-Islam wa lahum sin syarita laika Allah wa la Muhammad Rasulullah wa ikamu sholati wa ikai zakati wasaim Ramadana wa hijul baita marisato ilai sabila. Nilai-nilai ibadah haji di dalam semua rangkaian manasiknya syarat dengan pesan-pesan persatuan umat, persaudaraan universal, sinergi, harmoni, dan kolaborasi global dalam mewujudkan pembangunan peradaban umat. Lalu bagaimana seharusnya ibadah haji menginspirasi dan mengedukasi para tamu Allah atau duyufur rahmat untuk memiliki spirit bersatu, bersaudara, bersinergi untuk memajukan peradaban Islam, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang majemuk, ya, baik dari segi suku, ras, ya, warna kulit, kemudian strata sosial, ekonomi, budaya, bahasa maupun negara. Mengapa dunia Islam masih mudah dipecah belah, diadu domba dan dibenturkan, misalnya antara kaum Sunni dan Syiah atau Syi'i, antara Al-Sunnah dan Wal-Jamaah dan Salafi Wahabi. Bagaimana mengakhiri semua konflik dan konfrontasi internal umat Islam untuk melahirkan persatuan dan persaudaraan, terutama di dalam menghadapi musuh-musuh Islam yang sejatinya tidak pernah lelah memusuhi kita. Masal muslimin, sebagai bukti awal, ya, saya mencatat, ya, ketika Menteri Perang Amerika Pete Hegseth, ya, menyatakan bahwa musuh kita itu Islam, Sunni dan Syiah, semua akan kita perangi. Itu kata Pete Hegseth, Menteri Perang Amerika, lebih jauh dengan nada nyinyir dan penghinaan. Dikatakan bahwa rejim gila yang memiliki ilusi kenabian tidak layak memiliki senjata nuklir. Jadi selain untuk kepentingan ekonomi dan bisnis senjata Amerika dan Israel memerangi Iran dan negara-negara Islam, karena memang di dalam mindset mereka Islam Sunni maupun Syiah itu berseberangan, ya, harus dimusuhi karena dianggap radikal atau teror dan macam-macam, ya, mengancam stabilitas dunia. Itu kata Pete Hegseth, ya. Bukankah biang kerok atau poros kejahatan dan kekacauan dunia ini ditunjukkan terang-terangan oleh Israel dan Amerika yang sombong dan zalim? Masal muslimin, yang kita kulik mindset ibadah. Tujuan beribadah di dalam Islam itu tidaklah sekedar mengukurkan kewajiban. Sebab jika tujuannya mengukurkan kewajiban, maka roh dan hikmah dari ibadah itu tidak dapat diraih. Ibadah bisa menjadi terasa hambar, gersang makna spiritual, tak bermakna dan tidak membekas sedikitpun dalam jiwa orang yang beribadah. Sebagai contoh, sholat yang barusan kita lakukan, sholat subuh, bukan sekedar gerak fisik dan ucapan yang dimulai dari takbiratul ihram, Allahu akbar, dan diakhiri dengan salam, assalamualaikum, tetapi harus menghadirkan makna mendalam, membentuk kebiasaan positif, misalnya disiplin dan fokus, dan kepribadian yang anti maksiat. Mengubah mindset sholat dari sekedar ritual formal menjadi aktualisasi nilai-nilai spiritual yang mempribadi di dalam kehidupan sehari-hari, membumi dan mengubah kualitas hidup menjadi lebih bermoral, itu sangat penting, termasuk mindset beribadah haji. Masal muslimin, pelaksanaan ibadah haji juga bukan sekedar ritual formal dan fisik belaka. Karena dibalik semua manasik ibadah terdapat pesan, nilai, hikmah, dan pelajaran moral yang sangat penting untuk dikembangkan di dalam kehidupan setelah menyelesaikan ibadah haji di tanah suci. Dalam konteks pendidikan persatuan umat, nilai-nilai ibadah haji dapat diaktualisasikan berdasarkan, ya, tempat suci yang digunakan, pakaian ihram yang dikenakan, dan manasik, ya, termasuk amalan rukun, wajib, sunnah, dan lainnya. Semuanya dapat dimaknai dalam konteks pendidikan persatuan. Ibadah haji mengajarkan bahwa persatuan umat Islam dapat terwujud melalui kebersamaan, kesetaraan, dan sikap saling menghargai di dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah haji memang punya potensi besar untuk menumbuhkan persatuan umat, tetapi hal dalam tanda petik ya, melawan tirani barat penting diarahkan ke cara yang bijak, konstruktif, tidak merusak, karena tujuan utama haji ya, adalah membentuk akhlak mulia, persaudaraan, dan pemujaan ya, segala aspek kehidupan umat, bukan ya, konflik saling bermusuhan, relasi sosial yang diwarnai kebencian dan kecurigaan. Oleh karena itu, mindset beribadah haji dapat diorientasikan kepada pengembangan literasi dan pendidikan persatuan umat. Dengan demikian, jamaah haji perlu memahami literasi tentang persatuan dan persaudaraan umat, tidak sekadar belajar manasik haji dari segi fikihnya saja. Aspek historis dan ya, khutbah wada Nabi SAW berisi pesan-pesan tentang hak-hak asasi manusia juga perlu diintegrasikan dalam kurikulum manasik haji. Sebab haji itu merupakan puncak dan manifestasi multi ibadah. Ibadah jasmiah atau ibadah fisik ya, jisimiah ya. Kemudian ibadah maliyah karena perlu duit ya, finansial. Ibadah akliyah, waruhiyah, ibadah mental dan spiritual. Ibadah ijtimaiyah, wasakofiyah, ibadah sosial dan kultural. Ibadah kobliha, ibadah kolbiah, hati. Dan ibadah tarbawiyah, ibadah pendidikan. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi dari Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Esensi dan tujuan pendidikan persatuan. Esensi ajaran Islam itu berbasis tauhid. Ajaran tentang keesaan Allah. Allah itu Maha Esa. Tidak Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi selainnya. Tauhid itu menjadi poros dan jiwa dari kehidupan muslim. Selain ya, berarti mengesakan ya, tauhid juga bermakna menyatukan, memadukan, dan mengintegrasikan. Pandangan hidup muslim dibentuk dan dibingkai tauhid. Pandangan dunia atau world view muslim di dalam memaknai kehidupan ini juga dilandasi oleh tauhid yang otentik. Tauhid adalah tauhid al-ibadah dan tauhid al-ummah. Tauhid dalam beribadah dan penyatuan ummah merupakan cita-cita mulia hidup setiap kaum muslimin. Tauhid al-ibadah akan menumbuhkan tauhid al-ummah apabila ibadah dimaknai tidak hanya di dalam konteks pembentukan kesolehan personal, tetapi juga diarahkan, dimuarakan menjadi kesolehan sosial. Karena itu, masyarakat muslimin, ya, esensi pendidikan persatuan melalui ibadah haji adalah upaya membentuk pola pikir atau mindset, sikap, attitude, dan perilaku behavior jamaah agar mampu hidup rukun di dalam keberagaman serta menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Berbasis konsep dasar tersebut, tujuan pendidikan persatuan adalah menanamkan nilai kebersamaan. Misalnya, memulai ibadah haji dimulai dari mengambil mikot. Ya, kalau kloter 2 dulu saya mikotnya di Tanim ya. Mikot itu bahasa lainnya ya titik mulai atau titik start yang sama ya, mengenakan pakaian ihram yang sama ya, berwarna putih, tawaf mengelilingi Ka'bah yang sama. Kebersamaan menjadi nilai dasar di dalam membangun masyarakat harmonis. Esensi pendidikan persatuan adalah membentuk jamaah haji yang bersikap peduli terhadap pentingnya kebersamaan, toleransi, kepedulian, dan pola budaya hidup harmonis dalam keberagaman demi terciptanya masyarakat yang damai dan kuat. Masyarakat muslimin, ya, lulusan atau alumni pendidikan persatuan berbasis ibadah haji di tanah suci tentu ya diharapkan memiliki wawasan ya, sosial yang menghargai perbedaan karena mereka sudah dibiasakan di dalam ekosistem perbedaan ya, atau kebinekaan bahasa Indonesia kita ya. Dalam konteks Indonesia yang memiliki beragam suku, ras, agama, strata sosial, ekonomi, dan budaya, pendidikan persatuan menekankan pentingnya toleransi dan saling menghormati satu sama lain. Melalui praktek tawaf dan sa'i, jamaah haji diedukasi untuk tidak bersikap egois, selfish, ya, tetapi lebih mengutamakan kepentingan komunitas, menjaga ketertiban bersama. Selain itu, pendidikan persatuan umat juga bertujuan agar pelaksanaan ibadah haji berbasis literasi ilmiah, saintifik, didasari pemahaman dan penghayatan nilai-nilai haji yang memadai tentang ibadah haji, sehingga dapat menghasilkan jamaah yang mandiri, memiliki sikap gotong royong sebagai pondasi penting dalam memperkuat persatuan sejak di tanah air, terutama saat menunggu pemberangkatan. Jamaah haji mulai belajar dalam tanda petik mengurus diri sendiri, memahami regulasi, dan belajar berkolaborasi satu dengan yang lain dalam banyak hal, mulai dari ya tertib ya antri makanan ya, minuman ya, pemanfaatan kamar mandi dan lain sebagainya. Masuk muslimin pada mendengar bicara pagi dari ya, Samarinda yang dirahmati Allah. Demikianlah prolog kita untuk tema kita pada pagi hari ini. Kembali kepada Mbak Rati.
1: Baik, terima kasih Ustaz, pendengar dan pemirsa. Kita akan jeda dulu. Setelah ini silakan Anda bergabung bersama kami. Dua line telepon bisa Anda gunakan 0541-7365-66-743-495 di WhatsApp, hanya pesan saja. Dan silakan juga untuk Anda yang akan bertanya bisa menggunakan manfaatkan, maksud kami, kolom live chat atau juga komentar di kanal YouTube dan RRI Digital.
2: Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
3: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57.

0: Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuki sesi diskusi. Ustadz Hojin, sudah ada pendengar kita yang menanti di lentofon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kimrati.
1: Baik, alhamdulillah Pak Nano, silakan Pak.
2: Oke, Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya Ustaz, Kimrati. Teman-teman kita yang sudah haji itu masih ada juga yang sifatnya, tipenya itu sebelum haji gitu. Kalau di Jawa ada istilah gini, Ustaz pasti tahu nih. Kalau watuk bisa disembuhkan, tetapi kalau watak sampai mati baru ikut hilang gitu. Watuk itu batuk juga teh gitu ya. Barangkali gimana ini Ustaz penjelasannya gitu ya. Terima kasih
1: Pak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lain telepon 0541-736-566-743-4495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Ustaz, ini ada Pak Jumairi di pesan WhatsApp, saya bacakan ya Ustaz ya. Waalaikumsalam Bapak. Mazhab Sunni yang terkenal ada 4, Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi. Dan mazhab Syiah itu siapa imam yang mereka ikuti? Kenapa Syiah melaknat para sahabat Nabi dan istri Nabi? Mohon pencerahannya. Baik, dua penanya sementara, silakan Ustaz.
3: Iya, terima kasih ya. Jadi pertama kepada Pak Mamo dan Pak Jumairi ya. Pak Jumairi menanyakan tadi mazhabul arba ya. Kemudian Pak Nano menanyakan ya tentang batuk atau watuk ya. Kalau watuk kata Pak Nano tadi bisa disembuhkan, maksudnya sakit batuk ya. When you get cold ya, it can be recovered by drinking medicine gitu ya. Tetapi kalau watak, nah itu bagaimana? Masa muslimin dalam Islam ya, watak atau karakter ya, atau akhlak bahasa Islamnya adalah cerminan dari keimanan. Ya, kita umat Islam didorong untuk meneladani sifat Rasulullah SAW. Meskipun manusia memiliki sifat dasar bawaan, watak utama yang mulia harus dibentuk melalui usaha keras ikhtiar dan pengendalian diri sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Maksud muslimin ya, karakter dasar manusia atau fitrahnya itu, menurut Al-Quran manusia memiliki potensi watak bawaan yang unik berdasarkan ya penjelasan ilmiah. Manusia diciptakan dengan potensi baik namun memiliki kecenderungan sifat negatif jika tidak dibimbing ya. Seperti apa sifat-sifatnya kalau nggak dibimbing? Satu ya, tergesa-gesa. Memang kita manusia ini suka ya tergesa-gesa, kesusu bahasa Jawanya. Kemudian suka membantah dan berdebat, kemudian pelupa dan mudah berkeluh kesah. Ini karakter bawaan manusia. Kemudian akhlak terpuji ya, itu akhlak dasar tadi, fitrahnya begitu ya. Akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, watak ideal yang wajib ya diupayakan setiap muslim, bersumber dari nilai-nilai robbaniyah atau ketuhanan dan keteladanan Nabi ya. Jadi keteladanan dari Nabi dan dari Allah SWT itu mencakup ya, itu pertama dalilnya itu dari dalil nakli dan dari dalil akli serta dari sumber hadis ya. Yang pertama adalah ihsan. Apa itu ihsan? Merasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Yang kedua, sabar dan syukur. Keteguhan hati di dalam menghadapi ujian dan rasa terima kasih atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. kemudian amanah dan jujur, menjaga kepercayaan dan selalu berkata serta bertindak benar. Kemudian yang keempat, tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri ya, dan jauh dari sifat sombong, congkak atau arogan. Kemudian yang kelima, toleran dan memaaf, hidup rukun serta mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, sifat umat terbaik atau khairu ummah. Umat Islam, kita semua dianjurkan memiliki watak penyeimbang, toleran, dan menjadi teladan bagi umat manusia yang dijelaskan ya. Di antaranya adalah umat tawasaton, umat sikap yang adil ya, proporsional, tengah-tengah, wasaton, wasatiyah ya, dan berada di jalan tengah, tidak ekstrim ya, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Kemudian penyeimbang, mampu memberikan solusi dan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Nah, pertanyaannya tadi terkait dengan batuk dan ya, dan watak tadi kan, bisakah watak itu diubah? Secara umum, watak dasar yang dibawa sejak lahir tidak bisa diubah secara total. Namun, melalui pendekatan disiplin ilmu, dalam hal ini ilmu tasawuf ya, dan akhlak, watak tersebut bisa dikendalikan dan diarahkan agar menjadi perilaku yang islami, bermanfaat, dan bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi demikian ya itu untuk Pak Nano ya, terkait dengan pertanyaan beliau tadi, kalau batuk itu bisa disembuhkan, tapi kalau watak tidak bisa, atau bagaimana? Nah, dalam perspektif Islam seperti itu. Kemudian Pak Jumeri ya, beliau tadi kita mengenal ada 4 madhab ya yang terkenal di dunia ini ya, madzhabul arba, itu mulai dari Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i ya. Nah, kemudian kalau di Iran itu ya, itu seperti apa ya? Jadi imam dalam Syiah ya, itu seperti apa ya? Kita ketahui bahwa di dalam agama Islam dan madhab, yang terakhir disebutkan madhab Syiah ya, itu di sana ada paling tidak yang pernah saya baca ini ada 12 imamnya, yaitu yang disebut dengan Syiah Isna Asyariah, 12 imam ya. Itu adalah cabang terbesar Islam Syiah yang mempercayai bahwa kepemimpinan umat Islam dipegang oleh 12 imam maksum dari keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Jadi ma'asal muslimin ya, kalau dulunya itu Syiah itu artinya pendukung ya, sama kayak kita ini kan, kalau pemilu atau pilkada gitu kan, ada pendukung-pendukung ya, dulunya seperti itu, Islamnya sama aja ya. Nah, setelah apa ini berlangsung ya, karena yang ketika terjadi apa ini pembunuhan terhadap Sayyidina Ali dan Sayyidina Hussein, maka yang orang pendukung Sayyidina Hussein dan Sayyidina Hasan itu ya, mereka Sayyidina Hussein ya khususnya, kemudian melahirkan yang namanya Syiah atau pendukung ya. Jadi ke-12 imam tersebut, Pak Jumeri dan para pendengar sekalian, yang pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang wafat pada tahun 661 Masehi. Kemudian Sayyidina Hasan bin Ali yang wafat tahun 670 Masehi. Kemudian Sayyidina Husain bin Ali yang wafat tahun 680 Masehi. Kemudian yang keempat yaitu Imam Ali Zainal Abidin yang wafat tahun 713 Masehi. Kemudian Syekh Muhammad Al-Baqir yang wafat tahun 733 Masehi. Kemudian yang keenam Syekh Ja'far As-Shadiq yang wafat tahun 765 Masehi. Kemudian Musa Al-Kadim yang wafat tahun 799 Masehi. Kemudian yang kedelapan ya Syekh Ar-Ridho yang wafat tahun 818 Masehi. Dan yang kesembilan Muhammad Al-Jawad yang wafat tahun 835 Masehi. Kemudian yang ke-10 adalah Ali Al-Hadi yang wafat tahun 868 Masehi. Yang ke-11 adalah Syekh Al-Hasan Al-Askari yang wafat tahun 874. Dan yang ke-12 adalah Muhammad Al-Mahdi yang diyakini masih hidup di dalam masa kegaibannya. Nah, Ma'asyiral Muslimin, khususnya Pak Jumeri, di dalam doktrin ini ya ke-12 imam diyakini masih hidup dan akan kembali sebagai Al-Mahdi untuk menegakkan keadilan di akhir zaman. Ya, selama masa kegaiban ini ya pemimpin atau pimpinan kepemimpinan dan bimbingan agama dijalankan oleh para ulama ahli fikih. Ya, kita mengenal kemarin di Iran ada yaitu Sayyid Ali Khamenei yang syahid ya dalam serangan agresi Amerika dan Israel pada bulan akhir bulan Februari. Masul Muslimin, ya itu tadi imam-imam di dalam alisan atau madhab Syiah. Ya berdasarnya mereka sama-sama dengan kita Islam ya, cuma ketika dalam sejarahnya ada yang mendukung dan ada yang kontra, maka yang mendukung itu dengan sebutan adalah nah sekarang ini kan ada lagi istilahnya Syiah Sunni, ada juga Salafi Wahabi dan sebagainya. Nah kalau Salafi Wahabi itu berdasarkan yang saya baca artikelnya itu sebenarnya ciptaan dari Barat ya. Ya mudah-mudahan ini memberi sedikit gambaran kepada Pak Jumeri. Kembali kepada Mbak Rati.
1: Baik, terima kasih Ustadz pendengar dan pemirsa. Kami akan kembali saat lagi. Silakan Anda bisa menghubungi kami 0541-736-5666, 743-495 di pesan WhatsApp 0811-554-4976. Siaran pagi ini juga bisa Anda saksikan langsung di kanal YouTube RRI Samarinda dan juga aplikasi RRI Digital. Kami kembali sesaat lagi.
4: Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 2.
1: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik Ustadz, ada satu penelpon terakhir di sesi ini, kita terima dulu yang berikut. Assalamualaikum.
2: Ya, halo, assalamualaikum Mbak Rati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud ya, silakan Bapak.
2: Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam Pak Daud, monggo Bapak.
2: Kalau aku lihat data para jemaah di tahun 2016 ini, mereka kebanyakan itu enggak tahu baca Al-Quran, okay? Ada 54% itu jemaah yang berangkat pagi itu, mereka itu enggak tahu baca Al-Quran,
1: okay.
2: Dan pertanyaan itu kan, walaupun daftar tunggu diberikan mana kaji di depan dua ni. Jadi belum memahami apakah setiap tahunnya kita memberangkat jemaah haji ini pulangnya berkualitas ini, kau tahu? Karena jemaah haji ini mereka tidak paham, tidak pernah di sana kan? Bacaan kan ada pintu dan dari Al-Quran semua kan tidak. Bagaimana?
1: Berkualitas, baik, baik.
2: Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik Ustaz, dari pandangan beliau katanya bahwa banyak jamaah haji yang tidak paham bacaan Al-Quran, lalu juga begitu pula sudah manasik tapi juga tidak bisa memahami. Ini hubungannya dengan kualitas haji Ustaz, silakan.
4: Jadi masyarakat muslimin ya memang kalau mau berangkat haji gitu ya, persyaratan utamanya tadi itu yang pertama kan mampu secara finansial, kesehatan dan sebagainya ya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah memahami ya cara atau bagaimana melakukan ibadah haji itu ya. Jadi masyarakat muslimin, calon jemaah haji itu ya itu harus menguasai manasik hajinya ya. Jadi kalau tidak menguasai manasiknya nanti kan bingung kan. Ibaratnya itu orang mau melakukan apa, yang pertama apa, yang kedua apa, ketiga apa, kan harus tahu dulu. Contoh yang paling mudah lah, saya menganalogikan orang mau pergi haji itu dengan orang mau mengemudikan mobil. Kalau mau mengemudikan mobil kan pertama dia yang pertama juga harus sudah bisa nyetir mobil kan. Pertama buka pintu, kemudian ya kalau mobilnya bagus, mobil matic itu keyless kan. Kemudian pencet ada tombol di sebelah kanan itu. Ya kemudian itu starter mesin hidup ya. Kemudian masukkan gigi gede ya, atau drive ya, sama aja dengan kalau mau haji ya, itu kita harus tahu haji yang merupakan rukun Islam yang kelima itu ya, yang wajib sekali saja seumur hidup bagi kita kaum muslimin yang istitoah atau mampu ya. Istitoah itu mencakup apa? Yaitu fisik dan kesehatan, artinya mampu menjalani perjalanan dan ibadah, karena ibadah haji itu kebanyakan ibadah fisik ya. Kemudian finansial ya, memiliki biaya ya, biaya untuk pergi haji tanpa mengorbankan kebutuhan pokok keluarga ya, tidak utang-utang lah gitu ya. Kemudian jika belum mampu, maka tidak ada dosa karena kewajiban ya gugur sampai mampu. Jadi kalau sudah mampu nah itu wajib, kalau enggak ada dosa. Nah kalau orang pergi haji kemudian seperti tadi itu sampai oleh Pak Daud ya, baca Al-Quran saja tidak bisa ya. Memang Pak Daud ya dan para pendengar sekalian, semuanya itu harus dimulai dengan ilmu. Sebab kalau tidak ada ilmunya, yang dilakukan bisa sesat dan menyesatkan. Demikian pula, kalau kita pergi haji, maka kita harus mengikuti manasik haji atau tahu kaifiyah bagaimana itu memulai ibadah haji yang kalau kita sudah sampai ke apa itu kemahulah di sana kan kita pakai baju ihram bisa dari Balikpapan kalau kita dari Kaltim ya. Kemudian itu sampai King Abdul sudah siap ya. Kemudian nanti sampai di Kota Mekah ya, di hotel, kemudian kita melakukan mikot ya. Nah itu kan nggak tahu itu kan pengalaman saya tahun 2005 yang lalu ya. Ketika saya menjadi ketua regu itu banyak sekali memang seperti yang disampaikan oleh Pak Daud ya. Jadi calon jemaah hajinya itu banyak yang belum bisa membaca Al-Quran, apalagi mengenai manasiknya itu ya. Ada yang ketika kita di Masjidil Haram ya, ketika sudah melihat Ka'bah ya, kita kan mau tawaf, mau sa'i dan sebagainya kan. Nanti mereka bingung, tidak tahu apa yang saya lakukan. Padahal itu anggota regu saya. Ya, tapi saya teruskan dulu sampai saya selesai, baru saya urusin ya, teman-teman dalam regu saya tadi itu yang belum melaksanakan tawaf dan sa'i ya. Malah saya membacanya itu berarti dan para pendengar keras-keras ya, sehingga diikuti oleh jamaah haji dari berbagai negara. Ya, karena saya doa-doanya itu saya laminating ya, saya gantungkan di leher saya. Jadi semua bacaan doanya itu sesuai dengan yang dimaksudkan. Jadi tidak semuanya baca robana tina hasanah. Ya habis misalnya kita bisa baca apa, ada bacaan khususnya kan. Nah itu saya baca dan diikuti, diamini oleh jamaah haji dari berbagai negara. Jadi masuk muslimin, para pendengar mutiara bahagia sama dengan dirahmati Allah, persiapan yang benar ya sebelum berangkat haji ya, meliputi satu dari haji ya, yaitu dan mendaftarnya resmi melalui Kementerian Haji kalau sekarang ya. Ya, kalau dulu Kementerian Agama ya, kemudian melunasi biaya sesuai dengan ketentuan, kemudian juga mengurus paspor dan visa ya, kalau dulu diuruskan semuanya ya. Kalau saya punya paspor apa biasa juga ada ya, paspor haji dulu juga ada. Kemudian kesehatan ya, pemeriksaan kesehatan menyeluruh, surat keterangan sehat dari dokter, kemudian latihan fisik ringan yaitu jalan kaki ya, senam, tiga mental spiritual, ikut manasik haji untuk memahami tata cara ibadah, kemudian memantapkan niat hanya karena Allah semata. Kemudian finansialnya ya, siapkan dana yang cukup tanpa mengganggu kebutuhan keluarga, hindari utang atau menggadaikan apa yang bisa menimbulkan masalah setelah ibadah. Jadi masyarakat muslimin, para pendengar mutiara pagi ada semata dalam matilah Allah, kalau sampai kita menggadaikan sesuatu untuk berangkat haji, maka itu adalah namanya beban. Nanti kan ada cicilan atau kehilangan aset setelah pulang haji ya, karena menjual barang-barang dan sebagainya. Kemudian juga gangguan ibadah ya, pikiran tidak tenang karena memikirkan utang, kemudian tidak sesuai dengan prinsip istitoah. Haji hanya wajib bagi yang benar-benar mampu. Terus dengan demikian dapat kita simpulkan, calon jemaah haji tidak harus ya berutang atau menjual, memaksa yang tadi bisa mengakibatkan ya pikiran yang memikirkan utang ya untuk bisa berangkat haji ya. Jika belum mampu secara finansial, lebih baik menunggu sambil menabung. Haji adalah ibadah yang menuntut kesiapan lahir dan batin, bukan sekadar keberangkatan dengan cara memaksakan diri. Demikian ya untuk Pak Daud ya.
1: Terima kasih Ustaz. Pak Daud menjadi penanya terakhir sesi ini. Mohon berkenan Ustaz menutup acara dengan doa, silakan.
4: Masyaallah muslimin, para pendengar mutiara pagi hari Samarinda dan Matahari Allah. Perubahan panjenengan perataan ya, yang khususnya yang belum berangkat haji, diberi rezeki oleh Allah yang halalan thayyiban sehingga bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, ya pulang dan kembali, berangkat dan kembali ke tanah air dengan selamat. Kemudian kita doakan saudara-saudara kita yang sedang pelaksanaan ibadah haji pada saat ini diberi kelancaran, kesuksesan, dan pulang menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Walakulinatin sholihah wabatin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad SAW wa adli wa zwaji wa duriyat wa alibadi sa'u lillahi wa al-fatiha. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa awlatina wa amrina wa afiyatan fi asadina wa izzatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa safatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wa ma'ufratan ba'da al-maut. Allahumma aftah lana bil khair wa bil rahmah wa abal barqa wa abal ni'mah wa abal quwata wa abal sifata wa abal afiyata wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli baridin wa bil akhirah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minna inna kata sami walim watub alayna inna kata kurahim watan asina bidunya hasana watul akhirati hasana tawun bin azah dan nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar demikian tadi Mutiara Pagi bersama Ustaz Dr. Andes K.H. Muhammad Hozin MPD. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya sama Rinda pagi ini.
5: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh,

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di mana saya bisa mendengarkan siaran kami. Menyapa Anda yang berada di Kabupaten Kota Kalimantan Timur. Selamat pagi, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakamulu, Bontang, dan Merau. Selamat pagi untuk Anda juga yang sedang mungkin sedang menyimak ya via RRI KN di pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda semuanya? Boleh kabarkan pada kami situasi terkininya di 0811-554-4976. Samarinda nampaknya akan berangsur cerah di hari ini, peringat Pro 1, dan hingga saat ini juga tidak ada update ya dari BPBD Kalimantan Timur terkait wilayah yang diguyur hujan. Update terakhir tadi, hujan berlangsung di wilayah Kutai Barat hingga pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Dan dikabarkan pula di wilayah Kutai Barat ini sedang banjir, pendengar Pro 1. Semoga sudah surut, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dan sudah mulai bisa diatasi. Kabar dari laman rri.co.id bahwa Pemkab Kubar memang segera menetapkan status jaga bencana banjir ini, dipastikan oleh Bupati Frederick Edwin. Pemerintah Kutai Barat segera menetapkan status menyusul meningkatnya debit air di sejumlah wilayah termasuk Kecamatan Tering dan sekitarnya. Menurut Frederick, penetapan status siaga bencana diperlukan untuk agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah penanganan secara lebih terukur, termasuk

percepatan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. Ia menyebut kondisi banjir di beberapa titik mulai menunjukkan peningkatan cukup signifikan dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Pendengar Pro 1 Samarinda, diketahui bahwa ketinggian air pada 20 Mei lalu di sejumlah kampung seperti Tering Puan, Tering Lama Ulu, dan Tering Baru, Kecamatan Tering, mencapai dada orang dewasa. Bahkan di sejumlah titik banjir telah merendam rumah warga.

0: melakukan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Budi ini gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

21 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar, 22 Mei diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia. Selain itu di hari ini juga diperingati sebagai Hari Preeklampsia. Dua momen dengan fokus yang berbeda namun sama-sama bertujuan meningkatkan kesadaran global tentang isu penting yang berdampak pada kehidupan manusia. Hari Keanekaragaman Hayati diperingati pada 22 Mei dan ditetapkan oleh PBB pada tahun 2000 yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keanekaragaman hayati bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Sementara hari preeklampsia ini sudah diketahui pendengar Pro 1 merupakan kondisi berbahaya pada ibu hamil yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, biasanya muncul setelah usia kehamilan 20 minggu. Kondisi ini mengancam keselamatan ibu dan bayi jika tidak ditangani dengan baik. Demikian catatan peristiwa yang terjadi di tanggal 22 Mei. Pastikan Anda juga mengupdate informasi-informasi penting lainnya dalam berita pagi yang akan kami hadirkan pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad telepon atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Satu FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Jumat 22 Mei 2026.
1: Alhamdulillah kalau bahan-bahan pokok ada kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan, masih di ambang batas normal.
2: Perluasannya itu dengan membuka gerai-gerai, kita supply barang di sana dengan harga yang sudah sangat kompetitif lah.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ratih Irawan.

0: Demo 215 Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda Seberang pada Kamis kemarin berujung kesepakatan dengan Kepala Kejati Kaltim melalui penandatanganan dokumen laporan. Dokumen ini berisi tuntutan masa aksi yang menyoroti dugaan dinasti kekuasaan dan sejumlah kebijakan pemerintah Provinsi Kaltim yang dinilai bermasalah, serta meminta Kejati serius menindaklanjuti laporan yang mereka serahkan. Kepala Kejati Kaltim Supardi menyatakan pihaknya menerima laporan secara resmi dan akan mempelajarinya sesuai mekanisme yang berlaku. Usai penyerahan dokumen laporan, masa aksi membubarkan diri secara tertib dan melanjutkan demonstrasi ke kantor Gubernur Kalimantan Timur. Pemerintah Kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sidak dilakukan untuk memastikan harga stok pangan dan ketersediaan hewan kurban tetap aman bagi masyarakat. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Samarinda melakukan sidak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Kamis 21 Mei 2026. Sidak dipimpin oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuri, dengan menyasar Pasar Segiri dan Rumah Potong Hewan atau RPH di kawasan Tanah Merah. Di Pasar Segiri, rombongan memantau harga dan stok sejumlah komoditas seperti daging sapi, ayam potong, telur, ikan laut, hingga ikan asin. Selain itu, pemerintah juga melihat kondisi pasar pasca kebakaran yang kini mulai kembali ditempati para pedagang. Salah seorang pedagang ayam potong, Elni, mengaku harga ayam mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha.
2: Ada kenaikan nggak, Bu, kira-kira? Ada kenaikan nggak harganya? Ada. Biasanya berapa?
3: Biasanya 28.
2: Per ekor berapa, Bu? Per ekor berapa?
3: Per ekor 20.000. Yang kecil.
2: Yang kecil.
3: Ayam kecil ini yang sekilo.
2: Berapa kilo berarti, Bu? Berapa kilo kira-kira?
3: Ini naik sekilo. Ayam sekiloan, talang.
1: Demikian, Elni memastikan stok ayam di Pasar Segiri masih aman dan belum mengalami kelangkaan. Ia menyebut kenaikan harga dipicu meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuri, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga bahan pokok memang mengalami kenaikan, namun masih dalam batas normal.
4: Alhamdulillah kalau bahan-bahan pokok memang ada kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan, masih di ambang batas normal. Ada beberapa hal, contohnya seperti yang disampaikan oleh pedagang adalah sekarang ini adalah apa ya, konsumsinya, konsumsi pembeli itu menurun. Menurun mungkin karena keuangan ataupun kita pembeli dalam minggu-minggu ini menurun, tapi masih diambang batas, masyarakat masih aman.
1: Selain memantau pasar, pemerintah Kota Samarinda juga meninjau rumah potong hewan di Tanah Merah untuk melihat ketersediaan sapi, kerbau, dan kambing menjelang Idul Adha. Dari hasil pemantauan, stok hewan potong disebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda berharap distribusi pangan hingga hari raya dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pemerintah juga memastikan pengawasan akan terus dilakukan agar tidak terjadi lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok di pasaran. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Lempake di Samarinda Utara terus berupaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sembako, pupuk subsidi, dan gas LPG 3 kg. Meski manfaatnya sudah dirasakan warga, koperasi ini masih menghadapi kendala keterbatasan modal dan kuota distribusi LPG yang dinilai belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini terungkap pada berita mendalam berikut ini.
5: Kedalaman gerai koperasi yang berada di koperasi di Jalan Magelang 2 atau area sekitar gedung aula Jalan Magelang RT 19 Kelurahan Lempake, aktivitas masyarakat terlihat cukup ramai. Sebagian masyarakat membawa kupon LPG, sementara lainnya datang untuk mencari informasi terkait pupuk subsidi dan keperluan sembako murah. Dimintai tanggapannya, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Lempake, Adung KS Utomo, kepada RRI mengatakan, koperasi saat ini memfokuskan pengembangan usaha pada 3 sektor utama yang paling diperlukan masyarakat, yakni sembako dan distribusi LPG 3 kg. Menurut Adung, fokus tersebut dipilih berdasarkan kondisi dan keperluan masyarakat di wilayah Lempake yang sebagian besar merupakan kawasan permukiman dan pertanian. Pada sektor sembako, KKMP Lempake tidak menerapkan konsep retail biasa. Koperasi justru mengembangkan pola semi grosir dengan membuka gerai-gerai kecil di lingkungan RT agar distribusi kebutuhan pokok lebih mudah dijangkau masyarakat. Pengelola gerai diwajibkan menjadi anggota koperasi sehingga perputaran ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Adung menjelaskan, wilayah Lempake memiliki 52 RT sehingga keperluan sembako masyarakat cukup besar. Melalui pola semi grosir tersebut, koperasi berharap harga-harga kebutuhan pokok lebih tetap kompetitif dibanding dengan harga pasar umum. Selain sektor sembako, KKMP Lempake juga mendorong pengembangan distribusi pupuk subsidi. Hal ini dilakukan karena wilayah Lempake memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Mayoritas masyarakat masih menggantungkan kebutuhan ekonomi dari sektor pertanian. Menurut Adung, hingga saat ini di Samarinda Utara terdiri dari 8 kelurahan hanya terdapat 1 kios pupuk bersubsidi. Kondisi tersebut membuat petani kesulitan memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau. Karena itu, koperasi berharap dapat menjadi penyeimbang sekaligus membantu memperluas akses pupuk bersubsidi bagi petani. Sementara itu, pada sektor LPG 3 kg, tingginya keperluan masyarakat belum sebanding dengan kuota distribusi yang diterima koperasi, yang saat ini kuota tersedia hingga 300 tabung per bulan dan sekali distribusi koperasi hanya menerima 70 hingga 80 tabung gas.
6: Kalau kami konsennya produk sebenarnya mas, sembako ya, tapi sembako pun kami juga arahnya bukan menjadi retail, tapi kalau kami akan ya semi-semi grosiran lah, makanya kami sudah mulai membuka outlet-outlet ya, gerai-gerai untuk mencakup ke masyarakat luas, karena Lempake ini kan 52 RT, dan tidak mungkin kan orang dari wilayah daerah jauh yang masih masuk wilayah Lempake hanya beli beras ke koperasi gitu kan, tidak mungkin, makanya saya buka perluasan itu dengan membuka gerai-gerai yang syaratnya dia harus menjadi anggota dulu untuk menjadi gerai, kita supply barang di sana dengan harga yang sudah sangat kompetitif lah untuk dia bisa jual. Kedua, karena memang potensi wilayah kita di pertanian dalam arti luas, ya kami berharap bahwa nanti pupuk subsidi itu bisa kami akses. Nah, ini kan sampai sekarang komunikasi saya dengan Pupuk Indonesia juga masih responnya dari mereka gitu kan. Nah, ini karena apalagi bicara di Samarinda Utara. Samarinda Utara ini terdiri dari 8 kelurahan, hanya ada 1 kios pupuk bersubsidi. Kami berharap bahwa Lempake ini nanti KKMP-nya bisa menjadi penyeimbang gitu kan. Kemudian salah tiganya, kami berharap bahwa nanti dari Patra Niaga itu kuota dari gas LPG itu bisa ditingkatkan lagi per bulan ya, per bulan itu hanya 300, jadi sekali datang itu hanya 70-80 hanya seperti itu, hanya 300 tabung dalam satu bulan, beli kupon aja itu gas belum datang gitu.
5: Selain LPG, koperasi juga rutin menyalurkan beras SPHP dan minyak goreng minyak kita yang cukup diminati masyarakat luas. Dari satu bulan terakhir, penyaluran beras SPHP bahkan mencapai sekitar 2 ton setiap pekan. Namun untuk minyak goreng murah, ketersediaannya masih terbatas karena tingginya permintaan masyarakat. Meski manfaat koperasi mulai dirasakan masyarakat, Adung KS Utomo mengakui hingga saat ini, operasional koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Lempake masih mengandalkan swadaya pengurus dan simpanan anggota koperasi yang menurutnya hingga kini belum ada dukungan pembiayaan yang benar-benar diterima pengurus untuk pengembangan usaha koperasi.
6: Ya mau dibilang berprogres pertama dalam hal pembangunan gerai yang secara nasional. Sampai per saat ini kan kita belum mendapatkan support sama sekali untuk pembiayaan. Sebetulnya kalau dengan fokus usaha yang saat ini sudah kita mulai jalankan, dengan angka 100 juta pun sudah jalan sebenarnya mas. Jadi apa yang kita kerjakan ya masih dari swadaya pengurus, dari mengoptimalkan simpanan anggota, hanya itu. Jadi kita ya harus ambal sulam sana sini untuk bisa beroperasi. Kalau bicara kemanfaatan sebetulnya dan peran dari KKMP sendiri saat ini cukup dirasakan sebetulnya di masyarakat, terutama dalam hal penyediaan gas LPG walaupun masih sangat terbatas, tapi itu kita kan rutin tuh datang setiap hari Senin dengan keterbatasan itu, makanya kalau hari Senin gini Mas Rizky, kalau sampai ke Merah Putih jam setengah satu itu kan jam satu kita buka. Setengah satu itu udah kumpul untuk beli kupon. Itu gas belum datang itu. Sampai kadang ribut karena tidak kebagian.
5: Iya.
6: Itu gas LPG. Jadi kalau memang yang jadi daya tarik itu, satu gas LPG, kedua penyediaan beras SPHP itu lumayan lah. Kita per pekan dalam satu bulan terakhir ini hampir setiap pekan itu 2 ton.
5: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Adom KS Utomo menambahkan setiap wilayah memiliki keperluan usaha yang berbeda sehingga pengembangan koperasi seharusnya disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Sementara itu masyarakat Tempake yang dekat dengan Bendungan Menangak, Siti Hairiyah mengaku keberadaan KKMP sangat membantu masyarakat terutama petani dan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang menurutnya akses pupuk murah dan LPG bersubsidi sangat diperlukan masyarakat di wilayah tersebut.
7: Ya, sangat bermanfaat bagi masyarakat di Desa Lempake ya, terutama ya bagi petani. Ya, karena kan penduduk di Desa Lempake ini kan kebanyakan petani. Nah, terus pupuk, kalau pupuk murah, itu sangat membantu para petani. Sama yang LPG ini kan kadang-kadang di kota itu mencapai 38.000, 35. Nah, kalau di ada Koperasi Merah Putih itu mungkin lebih menguntungkan, lebih membantu masyarakat yang golongan ekonomi rendah.
5: Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Lempake berharap pemerintah dapat segera merealisasikan dukungan modal serta penambahan kuota LPG agar pelayanan koperasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal dan menjangkau lebih banyak masyarakat. RRI Samarinda, Rizky Multianta melaporkan.
0: Mengoperasikan Grand Ballroom, maksud kami Grand Ballroom baru berkapasitas 3.000 orang menjadi salah satu langkah memperkuat Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang ibu kota Nusantara. Langkah ekspansif ini dinilai strategis dalam mendukung visi asta cita pemerintah khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita simak laporannya.

0: Pengoperasian Grand Ballroom baru berkapasitas 3.000 orang menjadi salah satu langkah memperkuat Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang ibu kota Nusantara. Langkah ekspansif ini dinilai strategis dalam mendukung visi astacita pemerintah, khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud memberikan apresiasinya dengan diresmikannya ballroom tersebut.
1: Melihat potensi sebagai Balikpapan sebagai terbangnya IKN, berandanya IKN, tentunya memiliki peranan yang sangat strategis. Dan pintar beliau, Pak. Buru-buru dia buat dulu, seperti IKN di sana baru-baru aja.
0: Lokasi hotel yang berada di Jalan Soekarno-Hatta menjadikan akomodasi terdekat bagi tamu negara dan investor menuju IKN. General Manager Platinum Hotel Balikpapan Joko Budi Jaya optimis Kalimantan Timur siap mengawal agenda nasional secara efisien dan inklusif.
2: Akan mendorong terciptanya interaksi yang produktif, kolaborasi yang efektif, serta inovasi yang berkelanjutan. Kami ingin menjadikan tempat ini sebagai pusat aktivitas yang mampu memperkuat ekosistem serta memperluas jaringan bisnis. Dengan total luas bangunan 12.300 meter persegi, terdiri dari 5 lantai, dengan fasilitas penunjang seperti area parkir, lobby area, ruang transit atau VIP room di setiap lantainya, lift, tamu, eskalator, lift service, dan lift tamu.
0: Fasilitas ini juga telah dilengkapi teknologi multimedia modern untuk memangkas biaya operasional bagi instansi publik maupun korporasi.
3: Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pembangunan gedung rumah sakit tipe C di Mahakam Ulu ditargetkan akan mulai dikerjakan pada bulan Juni 2026. Saat ini proyek pengembangan layanan kesehatan tersebut sudah memasuki tahap pengadaan dan seleksi peserta tender. Sekretaris Daerah Mahakam Ulu, Stefanus Madang, memastikan lokasi pembangunan tidak mengalami kendala karena seluruh area masih berada dalam aset pemerintah daerah dan menjadi bagian dari kawasan rumah sakit yang sudah ada saat ini. Pemerintah daerah menilai keberadaan rumah sakit tersebut sangat penting untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan di Mahakam Ulu. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar apel peringatan Hari Kebangkitan Nasional untuk mendorong semangat generasi muda di kawasan perbatasan. Berikut laporannya.
5: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar apel peringatan Hari Kebangkitan Nasional di lapangan Cor Ucu Bilang. Kegiatan tersebut diikuti jajaran organisasi perangkat daerah, TNI Polri, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat di wilayah perbatasan tersebut. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara sebagai bentuk ajakan menjaga semangat persatuan dan membangun kualitas generasi muda. Upacara berlangsung hikmat dengan rangkaian penghormatan kepada para tokoh perjuangan nasional. Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, menyebutkan bahwa momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk terus memperkuat persatuan dan semangat membangun daerah. Menurutnya, Kebangkitan Nasional juga harus dimaknai sebagai kebangkitan daerah perbatasan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia menilai generasi muda Mahakam Ulu memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah di masa mendatang. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kapasitas pemuda agar mampu bersaing dan berkontribusi bagi kemajuan wilayah perbatasan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen untuk memperkuat pembangunan karakter generasi muda melalui sektor pendidikan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan estafet kepemimpinan daerah di masa yang akan datang. Selain membangun pendidikan formal, pemerintah daerah turut mendukung pengembangan kemampuan generasi muda melalui berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kepemudaan. Langkah itu diharapkan mampu membentuk karakter pemuda yang kreatif, mandiri, dan memiliki rasa cinta terhadap daerah.
6: Momentum kebangkitan bangsa ini menjadi momentum kebangkitan kita juga di daerah, khususnya untuk generasi muda. Seperti tema tadi, untuk tunas bangsa. Di harapan kita, adik-adik kita yang pelajar, yang ikut pada hari ini ikut upacara juga bisa mendengar sambutan yang disampaikan tadi. Harapan kita bisa memotivasi mereka lah untuk lebih berkarya lagi untuk membangun depan. Di harapan kita terus menyiapkan mereka untuk menjadi tongkat estafet kita ke depan. Membangun Mahakam Ulu khususnya Indonesia.
5: Pelaksanaan apel Hari Kebangkitan Nasional di Ujung Bilang menjadi simbol semangat kebersamaan masyarakat Mahakam Ulu dalam menjaga kedaulatan negara di kawasan perbatasan. Pemerintah daerah berharap semangat tersebut dapat terus tumbuh di tengah tantangan pembangunan di wilayah terpencil. Melalui momentum peringatan nasional tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus berkarya dan berinovasi demi mendukung pembangunan daerah. Semangat kebangkitan nasional diharapkan menjadi dorongan mempercepat kemajuan Mahakam Ulu sebagai daerah perbatasan yang berkembang dan berdaya saing. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
4: Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kutai Barat menyatakan komitmennya mendampingi pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas usaha hingga hak paten produk lokal. Ketua KNPI Kubar Verlita Ananda mengatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah pendataan terhadap pelaku usaha di berbagai kecamatan. Data tersebut dibutuhkan untuk memetakan potensi usaha yang layak mendapatkan pendampingan. Menurutnya, KNPI tidak berfokus pada bantuan modal, melainkan membantu pelaku usaha mendapatkan legalitas, sehingga produk mereka memiliki perlindungan hukum dan nilai tambah di pasar. Ia berharap pemerintah daerah dapat mendukung upaya tersebut melalui kolaborasi program, sehingga pelaku UMKM di Kutai Barat semakin berkembang dan mampu memperluas produk pasarnya. Beralih ke berita olahraga, Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI Kalimantan Timur, terus menunjukkan keseriusan membangkitkan gairah bulu tangkis daerah melalui penyelenggaraan turnamen nasional. Berikut laporannya.
7: Setelah sempat vakum menggelar turnamen nasional sejak 2019, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kalimantan Timur kini kembali aktif menghadirkan kompetisi nasional di Bumi Etam. Kebangkitan bulu tangkis Kaltim terlihat dari pesatnya pertumbuhan klub dan atlet di berbagai kabupaten dan kota. Saat ini tercatat sekitar 98 klub bulu tangkis dengan lebih dari 3.400 atlet aktif di Kalimantan Timur. Sekretaris PBSI Kalimantan Timur Riza Fahrija menyebutkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap bulu tangkis menjadi modal besar untuk terus menghadirkan event nasional. Menurutnya Kalimantan Timur kini menjadi salah satu provinsi di luar Pulau Jawa dengan perkembangan bulu tangkis yang cukup pesat. Pada tahun 2026, PBSI Kaltim mendapat kepercayaan menggelar 5 seri sirkuit nasional, terdiri dari 4 Sirnas C dan 1 Sirnas B. Kepercayaan tersebut dinilai menjadi bukti bahwa Kalimantan Timur mampu menyelenggarakan event nasional dengan kualitas yang baik. Sirnas B sendiri berhasil menarik antusiasme tinggi dari peserta seluruh Indonesia. Sebanyak 690 atlet dari 24 provinsi turut andil dalam bagian turnamen yang digelar di Gor Kadri Oning.
8: Itu dilaksanakan dalam sudah setengah tahun. Ini kebetulan Sirnas B ini kita yang kedua. Sebelumnya di Palu. Ini di Palu, di Samarinda, terus nanti buat lagi di Medan.
9: Di Medan. Berarti untuk tahun depan di Medan.
8: Benar, ini di tahun ini.
9: Tahun ini
8: ada 5 sirkuit nasional di Indonesia.
7: Ajang Sirnas B tidak hanya menjadi arena pertandingan, tetapi juga bagian dari sistem pembinaan nasional PBSI untuk kelompok usia dini. Kategori yang dipertandingkan meliputi U11, U13, dan U15 sebagai tahap awal pembentukan atlet menuju level nasional hingga pelatnas. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
4: Sebelum akhir berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan bahan penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sidak dilakukan untuk memastikan harga, stok pangan, dan ketersediaan hewan kurban tetap aman bagi masyarakat. Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Lempake di Samarinda Utara terus berupaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sembako, pupuk subsidi, dan gas LPG 3 kg. Meski manfaatnya sudah dirasakan warga, koperasi ini masih menghadapi kendala keterbatasan modal dan kuota distribusi LPG yang dinilai belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Istinawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
3: Sedang mendengarkan RRI Senawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, setendau dimanapun Anda berada, kami hadirkan perakiran cuaca untuk Anda periode pagi hari ini, Jumat 22 Mei 2025. Nah, pendengar dimanapun Anda berada,

Diperkirakan pagi hari ini cuaca cerah. Siang cerah. Sore hujan ringan. Malam hujan ringan. Dini hari hujan petir. Nah, pendengar, itulah perakiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini, Jumat.

0: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
1: Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
2: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja, belum sempat saya bersihin. Si adek, badannya panas dari semalam.
1: Gak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya si Ade segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda atuh.
3: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.
4: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami akhiri sesi Sendawar pagi ini. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 8 akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.